0: baiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas, dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas, dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cukup dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil kerdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang
10: biasanya. Ini dampaknya apa? Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
11: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
10: mekanismenya gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: kontrol, kalau misalnya tanya Pak Bahlil lah.
11: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
10: Minim atau bagaimana?
9: Maksudnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan.
11: Oke. Terus pemerintah akan
9: angkutan barang juga nggak pakai.
10: Ada stimulus lain apa yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LTP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Baik, pendengar RRI Program Masatu, untuk kelancaran berbagai tugas dan aktivitas di hari ini, kita perlu mengetahui perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan info dari BMKG lengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Ando Prasetyo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ando, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan tebal dan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan didominasi berawan tebal dan menjelang pagi esok hari berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 94%. Secara umum angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian antara 0,8 hingga 1,4 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan yang dapat disertai petir dengan angin yang dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara serta memiliki kecepatan antara 11 hingga 35 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, terima kasih bersahabatnya dan pendengar. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi undang-undang, dan RUU yang telah diperjuangkan selama lebih dari 20 tahun ini akhirnya disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. Pengesahan ini disambut sebagai langkah besar negara dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini kerap berada dalam posisi rentan. Dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan bahwa undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. Karena selama ini pekerja rumah tangga belum memiliki payung hukum khusus seperti pekerja sektor formal lainnya. Kondisi ini membuat banyak PRT menghadapi berbagai persoalan, mulai dari upah tidak jelas hingga kerentanan terhadap kekerasan. Dengan disahkannya Undang-Undang PPRT, DPR berharap tercipta hubungan kerja yang lebih adil antara pekerja dan pemberi kerja. Undang-undang juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok pekerja yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Diperkirakan terdapat sekitar 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Dengan kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi mereka. Dan meski demikian, sejumlah pihak menilai tantangan ke depan terletak pada implementasi di lapangan. Pemerintah diminta segera menyusun aturan turunan agar undang-undang ini dapat berjalan efektif.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui halaman.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar RRI program Satu Tahunan, pemirsa RRI, terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami di suasana pagi hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026. Kita bersama dalam dialog interaktif, dan di pagi hari ini kita akan bahas topik ya tentang tahun ajaran baru di tengah efisiensi. Dan pendengar, memasuki tahun ajaran baru di dunia pendidikan kembali dihadapkan pada berbagai tantangan dan juga harapan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tuntutan peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan sekolah-sekolah juga dituntut untuk tetap mampu memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, melainkan bagaimana seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikelola secara efektif, kemudian tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, pendengar, untuk membahas isu ini yang sangat penting, telah hadir bersama kami dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama, sudah hadir bersama kami Bapak Middleton Daly, selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Middleton. Iya. Baik, kabar gimana nih, Pak?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat, baik. Dan pendengar, untuk membahas lebih dalam juga, hadir bersama kami Kepala Seksi PSMAP KLK Cabang Dinas Sangihe Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Rudi D. Rompas, MPD.
2: Selamat pagi.
0: Kabar gimana nih, Pak?
2: Terima kasih, puji Tuhan, kita sehat.
0: Sehat, baik. Pendengar, untuk itu kami akan beri kesempatan juga sebentar yang ingin bertanya atau ada masukan-masukan, Anda bisa tinggalkan komentar di Facebook Pro 1 Tahun atau bisa melalui chat kami di 08125503 8009. Nah, pendengar, untuk itu tetap pastikan bersama dengan kami tentang membahas topik kita di pagi hari ini, seperti apa kesiapan satuan pendidikan menyambut tahun ajaran baru di tengah berbagai dinamika yang ada. Kita mungkin ke Pak Bedil Santiali dulu di suasana pagi hari ini. Ini memasuki tahun ajaran 2026 hingga 2027. Bagaimana kesiapan sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SMP di Kabupaten Sangihe dalam menyelenggarakan proses pembelajaran? Silakan, Pak.
1: Oke, terima kasih. Jadi untuk sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk tahapan tahun pelajaran yang baru ini 2026-2027, berbagai agenda tahapan dalam sistem penerimaan murid baru itu sudah beberapa agenda yang terlaksanakan, diantaranya penyusunan juknis dari yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tentang petunjuk teknis penerimaan murid baru. Selanjutnya, di hari Jumat kemarin juga ada penandatanganan komitmen bersama dukungan terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP tanggal 5. Dan untuk tahapan penerimaan murid baru sendiri untuk jenjang TK, SD, dan SMP ini sudah dimulai hari Senin kemarin, tanggal 8.
0: Ya. Nah, mungkin juga Pak Rompas, kalau untuk kesiapan SMA-SMK ini, Pak, bagaimana?
2: Ya, terima kasih atas kesempatan. Untuk SMA-SMK di bawah binaan di Cabang Dinas Sangihe, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami ada 18 SMA. Kemudian ada 9 SMK dan 2 sekolah luar biasa. Dan persiapan untuk SPMB kami sudah sementara sama dengan kabupaten juga. Untuk SMK

0: untuk penerimaan secara luring di satuan pendidikan. Mungkin itu.
1: Ya, baik Pak. Kira-kira ada tantangan utama yang dihadapi ya, untuk saat ini ya, untuk satuan pendidikan menengah khususnya dalam kondisi efisiensi anggaran.
0: Ya. Berhubung dengan atau sehubungan dengan topik kita pagi hari ini, tahun pelajaran baru dalam rangka dalam situasi
1: efisiensi.
0: Sebenarnya untuk pendidikan secara keseluruhan, efisiensi anggaran yang kita rasakan itu sebetulnya menurut pemerintah itu tidak berdampak ke pendidikan.
1: Baik.
0: Apalagi kesatuan pendidikan, karena untuk kesatuan pendidikan sumber dana yang ada di sekolah itu hanya satu, yaitu dana BOS. Nah, dana BOS itu sampai saat ini belum ada perubahan. Jadi untuk efisiensi itu sepertinya tidak banyak berpengaruh terhadap satuan pendidikan. Nah, mungkin ini hanya ke misalnya di kantor kita di cabang dinas atau dinas pendidikan, nah itu tetap efisiensi itu berlaku. Apalagi yang sering disampaikan bahwa untuk pertama untuk hal-hal yang tidak terlalu banyak berdampak kepada mutu pendidikan, itu yang diefisiensi, misalnya perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan pertemuan yang biasanya dilaksanakan di hotel-hotel atau gedung-gedung yang komersial dianjurkan untuk dilaksanakan di gedung-gedung pemerintah atau di satuan pendidikan.
1: Baik.
0: Tapi kalau sekolah tidak banyak berpengaruh untuk efisiensi.
1: Baik. Ya, baik, kita ke Pak Middleton. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Rompas, ini tidak berdampak untuk efisiensi. Nah, dari dinas pendidikan sendiri apa ini langkah yang dilakukan supaya memastikan mutu pembelajaran tetap terjaga? Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan?
2: Oke, jadi benar tadi yang dikatakan oleh Pak Rudi Rompas bahwa kalau secara dengan judul tadi bahwa efisiensi itu memang benar tidak berdampak ke satuan pendidikan. Dia akan berdampak ke dinas-dinas atau ke kantor-kantor pelaksana. Jadi memang benar kalau mutu pendidikan itu memang harus dijaga ataupun mungkin ditingkatkan, tetapi dengan tidak akan mempengaruhi adanya efisiensi anggaran ini. Jadi salah satu contoh yang juga sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terlebih khusus untuk persiapan proses pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini, salah satunya mungkin kami bisa memberi contoh bahwa petunjuk dari Pak Bupati Kepulauan Sangihe tentang pemerataan pemberlakuan dan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Itu menurut instruksi dari Pak Bupati bahwa di tahun ajaran yang baru itu harus segera jalan, dan semua satuan pendidikan yang ada di bawah kewenangan pemerintah daerah harus segera menerapkan. Karena kalau di tahun yang lalu, tahun 2025 itu baru yang menerapkan hanya satuan pendidikan penerima BOS kinerja. Dan Pak Bupati meminta bahwa karena sedikit satuan pendidikan yang menerima BOS kin ini, jadi diminta kerjasama dari dinas pendidikan untuk bagaimana caranya penerapan pembelajaran mendalam ini harus diberlakukan ke seluruh satuan pendidikan. Ini memang dianggarkan dalam pagu anggaran dinas pendidikan untuk bimbingan teknis, tetapi karena terkendala dengan efisiensi anggaran tadi, jadi kami melaksanakan seperti yang tadi Pak Rudi Rompas bilang bahwa kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di hotel, begitu di ballroom-ballroom, kami melaksanakannya per kecamatan agar lebih mendekatkan penerapan dan bimbingan teknis ini kepada kepala sekolah dan para bapak ibu guru. Jadi kami melaksanakan bimbingan teknis penerapan pembelajaran mendalam ini per kecamatan. Jadi sekolah-sekolah baik TK, SD dan SMP yang ada di kecamatan itu mendapatkan bimbingan teknis selama kurang lebih 2 hari. Dan puji Tuhan terakhir

0: Di informasi terakhir, tinggal beberapa satuan pendidikan yang sementara melaksanakan ini. Karena ini bertahap, karena kekurangan juga fasilitator pembelajaran mendalam, itu cuma beberapa orang dan dibantu oleh Bapak Ibu pengawas, sehingga proses ini boleh berjalan dengan baik walaupun secara perlahan, dan itu sudah dimulai sejak bulan April, sehingga di bulan Juni ini menurut informasi tinggal beberapa satuan pendidikan. Dan kami sudah siap untuk tahun ajaran yang baru ini, dan kami pastikan bahwa seluruh satuan pendidikan sudah mulai dengan pendekatan proses pembelajaran mendalam.
1: Baik. Nah, kalau dari cabang Dinas Provinsi Sulawesi Utara, bagaimana nih Pak? Untuk menghadapi, menjaga kualitas pembelajaran, kemudian layanan peserta didik, bahkan sampai kegiatan pengembangan karakter, apa yang dilakukan?
2: Iya, jadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Deli tadi, untuk pembelajaran mendalam, kalau di cabang Dinas Sangihe untuk SMA, SMK, SLB, kami sudah 100% untuk pembelajaran pendekatan secara pembelajaran mendalam. Dan rencananya karena ada kegiatan MKKS Provinsi Sulawesi Utara di 1-2 minggu ke depan yang akan dilaksanakan di Cabin Sangihe, kami akan merilis pembelajaran mendalam secara 100% ini di kegiatan MKKS itu. Mudah-mudahan Ibu Kepala Dinas akan hadir supaya itu sekaligus rilis untuk pembelajaran mendalam 100% itu dilaksanakan. Kemudian untuk persiapan penjaminan mutu pendidikan untuk SMA SMK di tahun pelajaran 2026-2027 ini, itu sebetulnya hanya fokus ke pembelajaran mendalam itu. Jadi untuk pembelajaran mendalam, karena di tahun pelajaran, di semester genap tahun pelajaran 25-26 kami sudah 100%, tinggal di tahun pelajaran baru 26-27 itu untuk semua kelas. Kalau di tahun pelajaran lalu di semester genap itu baru kelas 10, tapi untuk yang tahun pelajaran baru ini sudah harus 10, 11, dan 12 harus sudah melaksanakan. Nah, jadi untuk kami sudah siap melaksanakan dan semua satuan pendidikan sudah siap. Kemudian untuk penganggarannya itu harus, karena itu adalah prioritas di dana BOS. Jadi untuk pembelajaran mendalam itu harus dianggarkan di dana BOS. Karena BOS kinerja yang lalu disampaikan oleh Pak Deli itu betul. Karena kalau dia tidak dapat BOS kinerja, itu harus dianggarkan di BOS reguler untuk pembelajaran mendalam. Jadi tidak boleh tidak. Itu prioritas. Nanti yang lain nanti ditambahkan. Kalau misalnya selama ini untuk kendala terjadi, kalau di sekolah negeri itu tidak ada masalah. Tapi yang mungkin banyak masalah atau kendala yang bisa mengganggu di sekolah swasta, karena rata-rata di sekolah swasta banyak guru-guru honorer non ASN, sehingga dana BOS terserap ke situ. Tetapi itu tidak boleh melanggar juknis BOS juga, ada persentase untuk maksimal pembayaran untuk pembayaran biaya belanja pegawai untuk khususnya guru honorer dan dana BOS.
1: Baik. Jadi itu mungkin kendala Pak, di tahun kemarin hanya difokuskan pada kelas 10 atau?
2: Kalau yang tahun kemarin sampai di semester genap itu memang petunjuk di juknis PM, belajar mendalam harus dimulai di kelas 10. Kalau di SD harus di kelas 4.
0: Ya,
2: 4. SMP di kelas 7. Di SMA kelas 10. Nah, tapi di tahun pelajaran baru kami sudah diberikan keleluasaan. Kalau sudah mampu untuk semua kelas, dipersilakan. Tapi kalau baru sesuai petunjuk juga tahun lalu, harusnya tahun ini baru kelas 10 dan 11.
1: Baik, pendengar kami membuka kesempatan, silakan untuk Anda ingin bertanya dengan kedua narasumber yang hadir di pagi hari ini, bisa melalui kolom komentar atau bisa di 0812-5503-8009. Dan saat ini juga kita live melalui YouTube RRI Tahuna Official. Jadi sekali lagi pendengar, untuk topik bahasan kita tentang tahun ajaran baru di tengah efisiensi. Baik, mungkin kita ke Pak Middleton lagi, Deli. Nah Pak, ini sejauh mana peran kepala sekolah dan juga guru dalam mengimplementasikan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses belajar mengajar di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oke. Kalau di jenjang pendidikan PAUD TK SD dan SMP sendiri, peran kepala sekolah dan guru ini memang, kalau ini sudah secara merata, sebenarnya memang sangat penting ya di satuan pendidikan untuk menjamin, karena untuk menjamin kualitas pendidikan dan mutu pendidikan. Karena memang kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang mampu membawa arah kebijakan pendidikan itu searah dengan pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, dan mampu terlebih khusus penerapan dalam lingkungan sekolah, terlebih khusus sampai mendarat ke peserta didik. Jadi memang peran kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan ini sangat penting, terlebih khusus dalam menghadapi dinamika-dinamika pendidikan ataupun keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat yang harus segera ditindaklanjuti. Terlebih khusus mungkin kami bisa lebih fokus ke proses pendekatan pembelajaran mendalam ini yang sementara memang digaungkan, karena ini adalah kebijakan pemerintah pusat dari Kemendikdasmen terlebih khusus untuk daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan mungkin karena kebijakan dari pemerintah pusat ini, sehingga Pak Bupati juga menseriusi hal ini, dan seperti yang saya katakan tadi, untuk lebih pendaratan pembelajaran mendalam ini lebih optimal, jadi memang dibutuhkan beberapa bimbingan teknis yang memang harus segera dilaksanakan untuk persiapan tahun ajaran yang baru, dan salah satunya sudah disampaikan tadi. Dan juga peran kepala sekolah itu adalah sebuah motor kalau menurut saya dalam satuan pendidikan, karena untuk menggerakkan dan memotivasi bagi Bapak Ibu guru sehingga tujuan pembelajaran bahkan proses pembelajaran itu bisa terjamin dan terlaksana dengan begitu baik, sehingga outputnya adalah peserta didik. Jadi kita akan mempersiapkan peserta didik yang walaupun di daerah kepulauan tetapi mampu bersaing secara mungkin secara nasional mungkin, karena beberapa putra-putri daerah sudah berhasil bersaing di tingkat nasional untuk beberapa tahun ini. Mungkin itu.
1: Baik, mungkin ke Pak Rompas kembali. Ini ada program prioritas Pak dari cabang Dinas Pendidikan yang akan jadi fokus mungkin di tahun ajaran baru ini.
2: Ya, terima kasih. Jadi seperti juga yang disampaikan tadi, bahwa prioritas kita untuk tahun pelajaran baru ini 100% untuk semua kelas, untuk SMA, SMK, SLB di cabang Dinas Sangihe itu 100% melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, itu rilisnya di 1-2 minggu ini, kalau tidak salah sekitar minggu depan itu pelaksanaan MKKS SMA di tingkat provinsi dilaksanakan di sini. Nah, mungkin ada satu hal yang perlu diingatkan buat teman-teman kepala sekolah, bahwa sesuai dengan topik kita, bahwa tahun pelajaran baru di tengah efisiensi ini mungkin yang sangat berdampak itu dan kepada masyarakat, terutama orang tua peserta didik, yaitu komite sekolah. Jadi baru-baru ada informasi yang agak viral di media sosial, ada soal komite sekolah, ada beberapa ijazah yang ditahan. Nah, ternyata itu hoax juga. Jadi yang perlu mungkin diluruskan pada kesempatan ini, perlu disampaikan bahwa untuk komite sekolah itu sampai hari ini tetap masih ada. Jadi sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 sampai sekarang masih berlaku tentang komite sekolah. Dan komite sekolah itu yang dibentuk oleh sekolah itu masih bisa menerima sumbangan yang sifatnya sukarela. Nah, seperti itu. Jadi harus digarisbawahi sumbangan sukarela, yang sifatnya sukarela. Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada apalagi berdampak pada misalnya menahan ijazah ketika lulus hanya karena belum membayar uang komite. Nah, itu sama sekali dilarang keras di Permen 75 itu. Nah, itu mungkin yang perlu disampaikan pada masyarakat luas, terutama kepada orang tua peserta didik, bahwa kalau terjadi seperti itu pastikan bahwa itu tidak ada dan aturan melarang keras untuk komite. Tetapi bukan berarti komite sudah tidak ada. Dengan dana BOS memang ada beberapa kegiatan di satuan pendidikan yang tidak dapat dibiayai dari dana BOS. Misalnya tadi yang saya sampaikan untuk sekolah swasta, terutama kalau ada guru honorer, itu sekolah swasta biasanya masih banyak guru non ASN guru honorer. Kalau hanya dibatasi dengan 20% maksimal dari dana BOS untuk pembayaran guru honorer, itu tidak mencukupi. Nah, sehingga sisanya bisa dimintakan sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik. Dan bukan cuma komite sekolah, itu bukan cuma orang tua atau wali siswa, tetapi bisa juga masyarakat pemerhati pendidikan, bisa juga pemerintah. Jadi yang punya kepedulian terhadap pendidikan, walaupun tidak ada atau bukan merupakan orang tua wali peserta didik. Saya kira mungkin itu.
1: Baik, bicara tentang anggaran ini ternyata tidak jadi masalah untuk pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, dari Pak Rombas sendiri selaku kepala PKLK Cabang Dinas Sangihe, kira-kira ini Pak, bagaimana upaya untuk meningkatkan supaya kompetisi lulusan SMA kemudian SMK ini tetap mampu bersaing, bahkan juga siap untuk melanjutkan pendidikan bahkan sampai memasuki dunia kerja?
2: Ya.
1: Apa yang dilakukan?
2: Ya, memang goal kita sebenarnya ke sana. Jadi sasaran kita adalah peserta didik SMA, SMK, SLB dari Kabupaten Kepulauan Sangihe yang notabene adalah daerah masih masuk 3T, walaupun hanya tinggal 1T, yaitu terdepan. Goal kita adalah kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di daratan untuk masuk pada jenjang yang lebih tinggi, apalagi misalnya ke perguruan tinggi yang favorit. Nah, sampai hari ini kita masih ada beberapa akses yang disiapkan oleh pemerintah, termasuk banyak beasiswa di samping bidik misi dan KIP kuliah. Kabupaten Sangihe masih, kegiatan ini ada di Pak Deli, kantornya Pak Deli, yaitu afirmasi pendidikan tinggi.
0: Pendidikan, ya.
2: Kegiatan adik ini masih, untuk Kabupaten Sangihe masih mendapat jatah dari pemerintah pusat. Dan ini kita bersyukur, dan sasarannya adalah perguruan tinggi favorit di luar Provinsi Sulawesi Utara.
1: Baik.
2: Nah, jadi ini bukan melulu kepada atau peserta didik yang kurang mampu, tetapi lebih ke memberikan akses kepada lulusan SMA SMK untuk mendapat atau dapat melanjutkan ke perguruan tinggi favorit di luar Sulawesi Utara.
1: Baik.
2: Jadi, ke Jawa, Bali, dan sebagainya. Nah, dan kami sudah beberapa tahun terakhir ini ada untuk program adik ini sudah ada, dan khusus tahun ini misalnya kita ada satu yang lulus di UGM, ada satu yang lulus di UI.
1: Luar biasa.
2: Jadi sehingga, tapi masih menunggu juga untuk pengumuman adik yang selanjutnya. Mudah-mudahan masih ada yang mengikuti. Tapi jadi sesuai pertanyaan tadi, untuk SMA SMK Cabin Sangihe itu sebetulnya dari segi kualitas atau kompetensi itu tidak kalah juga
1: dengan daerah lain.
2: Ya, dengan daerah-daerah lain atau di daratan Sulawesi Utara.
1: Baik. Nah, mungkin bisa menyambung Pak Deli, ini apa ini implementasi kurikulum mungkin tentang adik ini atau apa? Seperti apa ini Pak?
0: Oh ya. Jadi sejalan tadi dengan informasi dari Pak Dirompas, jadi untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, informasi juga kepada kita sekalian bahwa untuk pendidikan terlebih khusus jalur afirmasi, ini ada sesuatu yang sudah menjadi agenda tahunan yang terus menjadi bagian dari anak-anak kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kalau di Sangihe ini ada dua jalur afirmasi dari pemerintah, yaitu adik dan adem. Jadi adik adalah afirmasi pendidikan tinggi dan adem afirmasi pendidikan menengah. Ya, jadi kalau adik seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi Rompas, jadi ada beberapa anak-anak kita lulusan SMA SMK yang akan mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi, terlebih khusus perguruan-perguruan tinggi yang menjadi favorit baik di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara maupun yang ada di luar Provinsi Sulawesi Utara. Nah, untuk ADEM sendiri, ini pun menjadi program yang sangat baik dari pemerintah pusat karena afirmasi pendidikan menengah ini adalah program pemerintah pusat yang dikhususkan untuk daerah-daerah 3T. Karena Sangihe juga masih dalam daerah 3T, kalau tidak salah ada Sulawesi Utara, ada Papua, ada juga sebagian dari Maluku Utara yang menjadi sasaran dari program pemerintah pusat. Nah, Sulawesi Utara terlebih khusus untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk program ADEM ini sudah berjalan beberapa tahun dan berhasil mengirimkan kalau 2 tahun lalu kalau tidak salah 15 siswa, tahun lalu 2025 itu 19 siswa, dan tahun ini sudah siap dengan 20 siswa. Jadi dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya, karena peran dan keaktifan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terlebih khusus dalam program ini. Jadi ketika program ini turun, keseriusan terus di atau atensi dari pemerintah daerah itu terus diberikan terlebih khusus dari Dinas Pendidikan, dan program ini terus berjalan dan Kabupaten Kepulauan Sangihe itu selalu memberi sumbangsi yang sangat baik, terlebih khusus catatan dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku pengelola afirmasi pendidikan menengah, karena sasaran dari program ini adalah SMA-SMK yang menjadi favorit di Sulawesi Utara. Di antaranya SMA Negeri 1 Manado, SMA 7 Manado, SMA 9 Manado, lalu ada SMK 1 Manado, SMK 2 Manado, SMK 3, dan SMK 6 Manado. Jadi 20 kuota peserta didik ini diberikan sebebas-bebasnya kepada mereka untuk bersekolah. Jadi seperti mungkin yang harus kami sampaikan bahwa program ini kenapa menjadi program juga salah satu program favorit, karena dalam afirmasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, ADEM dan ADIK ini semuanya gratis, Bapak Ibu. Jadi kalau di ADIK mereka berkuliah gratis, semesternya gratis. Selanjutnya sama juga di ADEM untuk SMA-SMK mereka tidak ada pungutan sama sekali. Bahkan informasi yang kami dapat dari anak-anak yang mengikuti program ini, mereka mengatakan bahwa Bapak, torang tempat tinggal gratis, dibiayai. Kami pun dapat seragam. Kalau di SMK kan biasa ada seragam jurusan, itu gratis, diberikan secara gratis, tempat tinggal gratis. Dan informasi terakhir, mereka dapat uang saku. Baik. Setiap bulan kalau tidak salah ada 300 ribu yang diterima.
1: Baik, untuk mengutus siswa ini Pak, apa dilakukan seleksi atau
0: seperti? Iya, seleksi. Okay. Karena memang sasarannya kalau untuk ADEM tersendiri, karena ini menjadi wilayah kami. Kalau ADEM untuk siswa SMP ke SMA itu dia, karena sasarannya adalah daerah 3T, jadi yang maksudnya daerah 3T ini adalah kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe terlebih khusus, dia banyak ke kepulauan. Jadi sasarannya adalah sekolah-sekolah SMP yang ada di kepulauan. Ya, dan memang kami sangat berkerinduan kalau kuotanya lebih dan mungkin dia lebih prioritas ke tidak lagi masuk dalam tanda kutip 3T, mungkin sekolah-sekolah yang ada di daratan Sangihe bisa bersaing. Iya, dan ya kita banyak berdoa mudah-mudahan kuota akan terus bertambah karena partisipasi aktif dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dua program yang sangat baik ini.
1: Baik, Pak Narasumber, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di chat WhatsApp kami. Selamat pagi, izin bertanya kepada kedua narasumber terkait efisiensi, bagaimana sekolah melibatkan guru dan tenaga pendidik dalam upaya efisiensi dan inovasi baru yang akan dilakukan sekolah baik SMP, SMA, SMK untuk mengatasi keterbatasan anggaran di tahun ajaran baru nanti. Terima kasih. Sayang sekali ini penanya tidak menyertakan namanya. Baik, yang bisa menanggapi mungkin ke Pak Rompas.
2: Oke, baik, terima kasih. Memang image yang terpola di masyarakat dengan adanya efisiensi. Itu semua sudah berdampak. Nah, sebenarnya disampaikan di awal tadi bahwa khusus untuk satuan pendidikan, karena sumber dana kita hanya BOS, dana BOS. Nah, bagi satuan pendidikan yang memiliki komite dan ada sumbangan sukarela dari orang tua atau wali, nah itu berarti ada kekurangan dari dana BOS. Sehingga mungkin dampaknya sekali lagi tidak terlalu signifikan, walaupun mungkin ada, tapi tidak signifikan karena dana BOS itu tidak berubah. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana peran guru terhadap peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu tetap menjadi fokus kami di cabang dinas sebagai pembina SMA SMK SLB. Jadi guru-guru, apalagi kita sekarang banyak masuk guru-guru baru yang P3K. P3K ini itu bukan guru baru yang memang baru belajar mengajar, tetapi rata-rata adalah para honorer yang sudah beberapa tahun mengabdi, kemudian diangkat di P3K. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, guru-guru itu sudah siap untuk mengajar. Tinggal sistem pendidikan kita yang sering berubah, mungkin itu yang menjadi kendala. Jadi apalagi dalam pembinaan karakter siswa itu memang dalam tanda kutip sepertinya kita mungkin secara kasat mata sudah bisa terlihat ada, ya orang jujur saja mengatakan bahwa dibandingkan dengan lalu kita ada sedikit kemunduran dari segi karakter peserta didik. Mungkin sistemnya yang kemarin agak kita kebablasan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran mendalam ini akan mengembalikan pembinaan karakter pada jalur yang tepat, sehingga tidak ada cerita lagi bahwa guru agak a priori terhadap pembinaan karakter di sekolah. Jadi kalau ada anak di depan mata guru melakukan pelanggaran, katanya guru-guru tidak lagi mempedulikan, tetapi ya boleh dikata agak cuek supaya menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Karena beredar kan katanya kalau guru menegur dengan suara agak keras saja bisa berdampak pada siswa, memberikan laporan kesana kemari terhadap orang tua. Sangat disayangkan juga orang tua tidak bisa memfilter laporan anak sehingga ke sekolah menyalahkan guru dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini ke depan ini menjadi fokus kita dengan sistem pembelajaran mendalam dari Pak Mendikdasmen yang baru ini. Ini akan ya doa kita bersama akan terjadi perubahan, terutama dalam pembinaan karakter. Kalau karakter anak itu baik, bagus, maka tentu pendidikan atau materi yang akan diajarkan guru itu akan ditransfer dari guru itu akan dapat dicerna. Dan menjadi bermanfaat bagi dirinya.
1: Baik.
2: Saya kira itu dari saya.
1: Ya, Pak, berdua ini kita tidak terasa sudah berada di penghujung acara untuk bersama kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Mungkin Pak Rompas bisa melanjutkan untuk closing statement-nya di pagi hari ini.
2: Baik. Sekali lagi sesuai dengan topik kita bahwa tahun pelajaran baru 2026-2027 di tengah efisiensi, kami menyampaikan kepada masyarakat, terutama orang tua wali peserta didik baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bahwa jangan jadikan efisiensi ini sesuatu momok yang menakutkan terhadap anak-anak kita. Jadi efisiensi itu sekali lagi tidak, kalau boleh saya sampaikan, tidak berdampak terhadap satuan pendidikan. Jadi anggaran-anggaran di satuan pendidikan, sumber dananya itu adalah dari dana BOS, dan dana BOS tidak diefisiensi oleh pemerintah. Jadi tidak ada perubahan. Kalau ada kekurangan, itu orang tua disampaikan oleh satuan pendidikan, dan orang tua berkumpul dalam wadah komite sekolah, dan orang tua itu sendiri yang mengelola komite itu dan melihat di mana kekurangan-kekurangan, di situ ditambahkan oleh orang tua dalam bentuk sumbangan sukarela. Kalau sudah tidak dibutuhkan, dalam arti dana BOS itu sudah mampu mengakomodir semua biaya, maka komite sekolah itu hanya akan memberikan masukan-masukan pikiran mungkin, tapi anggaran jangan jadi momok, atau efisiensi anggaran ini sekali lagi tidak berdampak langsung terhadap peserta didik. Dan sehingga jangan menurunkan etos atau keinginan orang tua wali untuk menyekolahkan anaknya. Karena ada efisiensi, pikir-pikir ini akan berpengaruh, orang tua tidak mampu membiayai, apalagi di tingkat SMA, terutama SMK. Kalau SMK itu kan sebagai pendidikan vokasi, banyak sekali anggaran-anggaran praktik yang membutuhkan biaya. Itu sudah diatur di dana BOS, untuk SMK itu jauh lebih besar dana BOS-nya dibanding SMA. Apalagi sekolah luar biasa. Nah, ini mungkin saya butuh 1-2 kata untuk SMB, orang tua peserta didik yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan malu-malu membawa anak di satuan pendidikan SLB, karena di SLB itu anggaran sudah disiapkan. Satu anak itu tinggal 50.000, 5 juta untuk dana BOS, 4.950.000 per siswa per tahun. Itu rasanya itu sangat cukup untuk membiayai satu anak satu tahun di SLB. Sangat disayangkan kalau ada orang tua menahan anaknya yang berkebutuhan khusus di rumah untuk tidak dibawa ke sekolah, sangat disayangkan. Karena di SLB itu, kemudian output dari SLB itu pemerintah sudah menyiapkan, kalau tidak salah untuk ASN saja ada kuota khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi jangan malu-malu karena merasa malu atau merasa kurang anak kita dibawa ke sekolah luar biasa.
1: Ya, mungkin Pak Deli, silakan.
0: Ya, terima kasih. Kalau tentang efisiensi anggaran di tahun ajaran baru, di tengah-tengah efisiensi anggaran tadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh Pak Rudi Rompas. Tinggal mau menambahkan mungkin kepada orang tua peserta didik, terlebih khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, searah juga dengan Pak Rudi Rompas, bahwa jangan takut untuk menyekolahkan anak, jangan ragu untuk menyekolahkan anak, terlebih khusus di jenjang-jenjang selanjutnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMK. Karena sekali lagi efisiensi anggaran ini tidak berdampak di sekolah, tapi yang menjadi fokus kami dari Dinas Pendidikan baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun lewat cabang Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kami lebih fokus ke sebenarnya ke mutu pendidikan. Jadi lewat pembelajaran mendalam ini sudah banyak hal yang diberikan sebagai bekal yang sangat baik kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, untuk kualitas pendidikan. Jadi kami dari tahun ke tahun lewat kebijakan pemerintah pusat itu terus berupaya bagaimana pendidikan yang optimal itu menjadi bagian dari anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga kualitas pendidikan itu dari tahun ke tahun akan terus bertambah dan meningkat. Mungkin itu. Jadi sekali lagi tidak usah ragu tentang anggaran di tengah-tengah efisiensi anggaran yang dihadapi oleh pemerintah, namun kami bisa menjamin bahwa itu tidak berdampak di satuan pendidikan, sehingga kualitas pendidikan tetap aman, kami bisa menjamin itu, dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu ditakutkan terkait efisiensi anggaran di tahun ajaran yang baru. Terima kasih.
1: Terima kasih pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara untuk dialog interaktif di pagi hari ini, dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Terlebih semoga upaya yang dilakukan pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, bahkan orang tua, seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan selaras demi mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.
2: Terima kasih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Baik pendengar, sejumlah gladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko. Hari ini Kamis 11 Juni 2026, berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka mulai pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Ketiga tuan rumah adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Menurutnya, rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni ini akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 negara peserta, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format terbaru, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah di menit ke-18 lepas dari pukul 11 siang. Dan bagi Anda yang beraktivitas, semoga aktivitas yang sedang dijalani hari ini berjalan lancar dan juga penuh semangat. Meskipun cuaca saat ini sedang mendung, jangan biarkan suasana langit yang kelabu mengurangi energi maupun juga produktivitas Anda. Tetap jaga semangat, fokus pada pekerjaan, fokus pada apapun yang sementara Anda lakukan pada siang hari ini. Siapa tahu di balik mendung hari ini ada banyak hal baik yang sedang menanti Anda. Dan untuk menemani suasana siang hari Anda, pendengar Pro 1 hadir untuk Anda dengan informasi dari program 3 Jakarta, informasi dari rri.co.id, dan juga menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Saat ini kami mengajak Anda untuk percaya pada kekuatan cinta, ketulusan, dan harapan yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam balutan lagu, dengarlah cinta dari Roni Parulian.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

MIT terpaksa mengganti desain jersey beberapa hari sebelum laga perdana Piala Dunia 2026. Setelah proses peninjauan desain, FIFA menilai sebagian elemen visual pada seragam tersebut tidak

sesuai regulasi perlengkapan. Regulasi perlengkapan yang ditetapkan FIFA melarang adanya slogan politik, agama, atau pribadi muncul di seragam tersebut. Aturan perlengkapan ini diterapkan demi menjaga netralitas dalam pertandingan sepak bola. Dalam hal ini, FIFA menganggap elemen visual pada jersey timnas Haiti bisa menimbulkan salah paham. Akibatnya mereka meminta desain akhir seragam tersebut segera diubah. Produsen jersey asal Kolombia, Saeta, menyatakan telah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Haiti dan FIFA melalui proses persetujuan selama berbulan-bulan. Pihak Saeta menjelaskan desain awal seragam bertujuan untuk menggambarkan semangat masyarakat Haiti. Desain akhir yang diajukan Saeta dimaksudkan sebagai penghormatan kepada pria maupun juga wanita Haiti, dan ia pun menegaskan desain tersebut tidak dimaksudkan sebagai pernyataan politik. Bagian yang dipermasalahkan berada di sisi kanan bawah jersey. Gambar tersebut menampilkan siluet yang terinspirasi pertempuran Vertieres dan Revolusi Haiti. Pertempuran tersebut menjadi salah satu momen penting kemerdekaan Haiti, di mana revolusioner Jean-Jacques Dessalines kemudian merobek bagian putih bendera Prancis untuk menciptakan simbol baru. Peristiwa itu dikenang sebagai bagian sejarah berdirinya Republik Kulit Hitam Merdeka Pertama Dunia, dan Haiti juga memperingati momen tersebut setiap tanggal 8

Meski demikian, Saita mengaku menghormati keputusan FIFA meski memiliki pandangan berbeda terkait dengan desain tersebut. Meski interpretasi tersebut berbeda dari maksud kami, Saita tetap menghormati proses yang berlaku dan menerapkan persyaratan akhir yang disampaikan oleh FIFA.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Sebelum kita lanjut dengan informasi olahraga dari program A3 Jakarta, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dari portal resmi kami, rri.co.id. Personil Satgas Pengamanan Pulau-Pulau Terkecil atau Pamputer, Kodim 1301 Sangiha bersama warga Kampung Marore, bergotong royong membangun jembatan darurat menggunakan batang pohon kelapa untuk menghubungkan kembali lindungan 1 dengan area perkebunan warga. Semangat kebersamaan kembali menjadi kekuatan masyarakat perbatasan. Jembatan dan sebagian badan jalan sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang melanda wilayah Kepulauan Sangiha, sehingga akses utama masyarakat menuju kebun terputus. Kondisi tersebut menghambat aktivitas para petani dalam mengelola maupun juga mengangkut hasil pertanian. Melihat kesulitan warga, personil Satgas Pamputer bergerak cepat bersama pemerintah kampung dan masyarakat untuk membangun jembatan darurat dengan memanfaatkan material yang tersedia di sekitar lokasi. Sejak pagi hari, proses penebangan, pengangkutan hingga pemasangan batang kelapa dilakukan secara gotong royong hingga akses mentara kembali dapat digunakan. Komandan Kodim 1301 Sangiha Letkol CZI Nasarudin pun mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditujukan personil Satgas dan juga masyarakat. Kehadiran TNI di pulau terluar tidak hanya menjaga wilayah, tetapi juga menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membawakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih

0: Inggris dihadiahi penalti setelah Eberich Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito
2: importante. Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herverlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herverlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Furiono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya, sama seperti yang dibilang kan ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden, juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love.

Pendengar, hari ini 11 Juni di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak. Hari Bermain Internasional ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diadopsi pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Maret. Peringatan tahunan tersebut difasilitasi oleh UNICEF dan UNESCO untuk memperjuangkan hak bermain anak. Melalui Hari Bermain Internasional ini, bermain bukan sekedar aktivitas rekreasi yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, tetapi aktivitas tersebut menjadi sarana membangun kreativitas, ketahanan, dan juga kemampuan berinteraksi sosial. Melansir dari UNICEF, Hari Bermain Internasional ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bermain. Aktivitas tersebut dinilai memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan, juga perkembangan anak. Peringatan yang jatuh setiap tanggal 11 Juni itu juga menandai upaya global untuk melindungi hak bermain. Hak tersebut dianggap penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, bermain membantu anak untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan emosional secara seimbang. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dalam lingkungan pendidikan, pembelajaran berbasis bermain semakin banyak diterapkan di berbagai negara. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa selama belajar. Melalui aktivitas bermain, anak dapat membangun hubungan sosial yang lebih baik. Bermain juga membantu meningkatkan pengendalian diri dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan UNICEF menilai pembatasan kesempatan bermain dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan anak. Karena itu, setiap anak perlu memiliki akses terhadap ruang bermain yang aman. Tema di tahun 2026 ini adalah Protect Play dan Protect Childhood. Tema tersebut mengingatkan bahwa masa kanak-kanak yang sehat dibangun melalui kesempatan bermain. Melalui tema tersebut, UNICEF mengajak berbagai pihak memperkuat dukungan terhadap hak bermain anak. Langkah tersebut mencakup pemerintah, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.

0: berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyir Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Tabe Sikite Kebi, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Magota Bacerita yang disiarkan oleh RRI Tahunan tentunya, Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, juga Pro 1 RRI Talaut. Dan untuk siang hari ini kami mengangkat topik mitigasi bencana keselamatan bersama. Pendengar, beberapa waktu lalu masyarakat Kepulauan Sangihe tentunya merasakan guncangan gempa bumi yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Peristiwa ini tentunya menjadi pengingat penting bahwa kita tinggal di wilayah yang memang punya potensi bencana, baik itu gempa bumi, ada potensi tsunami, maupun juga aktivitas gunung api awu. Selain ancaman gempa dan tsunami, kita juga hidup berdampingan tentunya dengan keberadaan gunung api awu yang hingga saat ini terus dipantau aktivitasnya oleh pihak berwenang. Hal ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan terhadap berbagai jenis bencana harus terus kita tingkatkan, tidak hanya saat bencana terjadi tetapi juga sebelum bencana itu datang. Karena itu saat ini kita akan sama-sama belajar, kemudian juga mendengarkan langsung dari narasumber yang berkompeten. Sudah hadir di studio saat ini pengamat Gunung Api Awu, ada Pak Didi Bina. Selamat siang, Pak Didi.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Didi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, walaupun memang setiap hari tentunya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena cuma dua orang di bawah ya, Pak.
2: Betul
1: Didi.
2: Betul sekali, hanya berdua.
1: Hanya berdua, jadi memang sangat sibuk beberapa hari terakhir ini untuk pengamatan Gunung Api Awu sendiri. Tetapi tentunya terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Kita juga sudah bersama pendengar RRI dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah bersama dengan Ando Prasetyo STR. Selamat siang, Ando.
3: Selamat siang, Kak.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ando?
3: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
1: Sehat dan luar biasa. Terima kasih tentunya untuk waktunya di siang ini dalam program acara Magota Bacirita. Iya. Dan pendengar RRI dan juga pemirsa yang tentunya menyaksikan langsung melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, kita tentunya akan mendengar dan juga sekali lagi sama-sama belajar supaya kita tidak hanya dengar informasi dari luar tapi dapat penjelasan yang benar dan juga resmi. Harapannya tentunya setelah kegiatan ini semua bisa lebih siap, tidak gampang panik, dan tahu kira-kira apa yang harus dilakukan kalau terjadi situasi darurat, serta mampu mengambil langkah yang tepat demi keselamatan diri, keluarga, dan juga lingkungan. Ando masih bersama kami siang ini?
3: Siap, Kak.
1: Oke, masih ya, masih ada di ujung telepon. Kita ke Ando dulu. Pasca gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu, pelajaran apa yang paling penting terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi maupun juga tsunami? Ando, silakan.
3: Baik, untuk pelajaran yang paling penting adalah bahwa kesiapsiagaan itu harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Seperti kita ketahui bersama bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar akan terjadi. Nah, oleh karena itu, masyarakat perlu memahami resiko wilayah tempat tinggalnya, mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik aman, dan serta memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Peristiwa gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat bahwa budaya sadar bencana itu perlu terus kita tingkatkan sehingga masyarakat dapat merespon secara cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
1: Baik, banyak masyarakat yang bertanya, Ando, apakah setiap gempa bumi berpotensi tsunami? Kemudian bagaimana masyarakat dapat mengenali ancaman tsunami setelah terjadi gempa itu?
3: Baik, jadi bisa dipahami bahwa tidak semua gempa bumi itu berpotensi tsunami. Tsunami umumnya dipicu oleh gempa bumi tektonik yang terjadi di bawah laut, memiliki magnitudo yang cukup besar dan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk dasar laut. Namun demikian, masyarakat pesisir perlu memahami konsep evakuasi mandiri. Jadi, ketika merasakan gempa yang cukup kuat atau gempa yang berlangsung cukup lama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir harus segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Selain informasi resmi dari BMKG, masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda alam seperti yang disebutkan tadi, yaitu gempa kuat dan perubahan muka air laut yang tidak normal sebagai bagian dari kewaspadaan dini terhadap potensi tsunami.
1: Oke, bagaimana sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki oleh stasiun meteorologi kelas 3 Naha saat ini?
3: Baik, Kak. Untuk BMKG sendiri mengoperasikan yang namanya INATIUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System selama 24 jam penuh. Jadi ketika terjadi gempa bumi, data dari jaringan seismograf BMKG dianalisis secara komprehensif dan secara tepat oleh analis gempa bumi. Nah, dalam waktu beberapa menit setelah gempa terjadi, biasanya BMKG langsung mengeluarkan informasi awal yang memuat parameter gempa serta potensi tsunami berdasarkan hasil analisis cepat. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi kepada BNPB, BPBD, pemerintah daerah, media massa, serta masyarakat melalui aplikasi dan media resmi BMKG. Selanjutnya, BMKG juga terus melakukan pemutakhiran informasi berdasarkan perkembangan dari data pengamatan yang masuk, hingga akhirnya mengeluarkan informasi berakhirnya peringatan dini tsunami apabila kondisi memang dinyatakan telah aman.
1: Oke, Ando masih tetap bersama kami ya di siang hari ini dalam program acara Magota Bacerita, karena kita akan lanjut ke Pak Didik Bina ini selaku pengamat Gunung Api AWU Sangiha. Pak Didik, setelah gempa yang dirasakan masyarakat beberapa waktu lalu atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 2026, banyak warga masyarakat yang bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan aktivitas Gunung AWU. Karena ketika kemarin goyang gempa, dorong bilang kata, oh ternyata ini kagekung Gunung Api AWU yang meletus ini. Bagaimana penjelasan yang benar dari sisi pengamatan Gunung Api AWU?
2: Oh ya, baik, sedikit penjelasan dari kami pengamat gunung api. Memang gempa kemarin itu bukan dari aktivitas gunung api. Itu adalah posisi gempanya itu ada dekat dengan Filipina. Jadi dia di posisi gempanya di laut. Jadi itu tidak ada tidak ada kaitannya dengan gunung api. Kemarin itu mungkin dikaitkan dengan gunung api karena status Gunung AWU itu di level 3, jadi pada saat terjadi gempa itu dikiranya itu adalah aktivitas dari Gunung AWU. Begitu.
1: Bagaimana sebenarnya kondisi pemantauan Gunung Api AWU saat ini dan apa yang perlu dipahami masyarakat terkait dengan sistem pemantauan tersebut?
2: Oke, untuk sistem pemantauan kita di Gunung AWU itu ada, kita memasang alat yang namanya seismik, itu ada 6 titik. Jadi alat
1: di puncak itu
2: mengelilingi gunung. Yang satu berada di puncak, yang limanya mengelilingi gunung. Jadi alat itu kita pasang sampai sekarang berfungsi dengan normal, terus itu jalan 1 kali 24 jam. Alat itu tidak pernah off kecuali memang rusak. Tapi kalau walaupun satu rusak itu masih ada 5 yang jalan, itu masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi alat kita itu dipasang di lapangan, terus dipancarkan ke pos, ke kantor kita yang berada di samping rumah sakit. Jadi alat yang di lapangan itu menangkap getaran gempa, terus di pos itu mencatat. Jadi di pos itu ada satu PC yang untuk mencatat hasil dari rekaman yang diterima dari lapangan itu.
1: Penasaran ini Pak Didik. Pak Didik, bagaimana misalnya penetapan misalnya dari level 1, level 2 sampai dengan level 3 itu bagaimana melihat perkembangan Gunung Api AWU atau seperti apa? Atau mungkin ada di layar komputer kah atau dari pemantauan yang langsung mengeluarkan oh ini level 3 atau seperti apa Pak Didik?
2: Oh ya, untuk penetapan status kita di Gunung Api itu berdasarkan dari yang pertama mungkin dari pemantauan visual, terus yang kedua itu dari kegempaan. Kegempaan yang paling yang bisa kita naikkan statusnya ke dari level bawah ke level atas itu biasanya dari gempa-gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa-gempa yang berasal dari pergerakan magma yang ada di gunung api itu. Jadi semakin banyak gempa vulkanik itu terekam setiap hari, itu mengindikasikan bahwa aktivitas magma itu banyak di gunung api tersebut. Jadi kalau semakin hari dia semakin meningkat, maka status Gunung Awu itu kita harus naikkan ke level yang lebih atas lagi.
1: Oke. Baik, kalau dari level 1 ke level 2 kira-kira berapa banyak DP gempa itu Pak Didi?
2: Ini Gunung Awu sejak dari letusan tahun 2004 itu statusnya belum pernah kembali ke normal. Jadi statusnya diwaspada terus karena mengingat secara visual itu Gunung Awu itu masih ada terlihat asap. Terus untuk gempa-gempa
1: tetap aktif ya sebenarnya.
2: Tetap aktif. Terus dari gempa vulkanik itu biasanya normal, kalau gunung api yang normal itu dalam per hari itu ada 3 atau 5 kali gempa vulkanik.
1: Itu normalnya.
2: Nah, normalnya. Sementara untuk Gunung Awu itu di atas 10, kadang sampai 20-an dia per harinya, jumlah per hari.
1: Kalau di level 3 ini kira-kira setiap hari berapa?
2: Level 3 kemarin kita naikkan dari status waspada ke siaga itu. Jumlah gempa vulkanik itu awalnya itu ada 74, terus naik lagi ke 93 kalau nggak salah. Jadi pada tanggal 19 itu kita naikkan statusnya dari waspada ke siaga.
1: Oke, jadi yang menentukan naik-naiknya level ini dari kondisi kegempaan.
2: Betul.
1: Kemudian
2: sekali.
1: Juga dari, berarti langsung dari pengawas ini, pengawas.
2: Kita buat laporan ke pusat, nanti okay. Pusat yang keluarkan
1: datanya level.
2: Kenaikan status itu.
1: Oke, okay, iya. Baik-baik. Jika misalnya terjadi peningkatan aktivitas Gunung Awu, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat dan apa yang justru harus dihindari oleh masyarakat itu sendiri?
2: Untuk langkah-langkah untuk masyarakat mungkin jangan ikuti rekomendasi dari kita. Kita selalu tiap hari membuat laporan, terus kita bagikan di media sosial, ke grup-grup WhatsApp. Jadi ikuti rekomendasi, terus jangan cepat percaya
1: berita hoax.
2: Berita
1: ya?
2: Hoax. Biar karena tidak
1: memang,
2: panik.
1: Iya betul, karena memang beberapa hari ini banyak sekali, bahkan sampai kemarin ini Pak Didi.
2: Nah itu sampai kemarin itu iya. Ada beritanya sampai Gunung Awu katanya statusnya sudah
1: naik level
2: atas,
1: 4
2: paling atas.
1: Ya,
2: nah,
1: paling atas.
2: Betul
1: okay.
2: Sekali.
1: Ya. Jadi memang harus diperhatikan juga ini jari-jari dari jari dan juga perkataan-perkataan kita ya. Jangan sampai membuat orang-orang di sekitar kita ini panik. Jadi sebenarnya selain rekomendasi yang dikeluarkan, mungkin ada kiat-kiat tersendiri untuk masyarakat misalnya untuk mewaspadai juga peningkatan level nanti.
2: Kalau mewaspadai mungkin harus sering update status, mungkin update status mengenai tingkat aktivitas Gunung Awu itu biar masyarakat tidak panik. Jadi kalau masyarakat tahu status Gunung Awu sekarang seperti apa, mungkin masyarakat tidak akan panik dia.
1: Oke, okay. Pasca gempa beberapa waktu yang lalu betul sempat beredar informasi yang membuat masyarakat panik bahwa Gunung Api Awu naik level, bahkan disebut sudah meletus. Dan bagi masyarakat yang ada di sekitar gunung ini, mungkin kan masyarakat masih ada yang bakobongdang,
2: iya,
1: Pak Didi, dekat misalnya di Kampung Boha kemarin ada masyarakat yang masuk di dalam program acara Halo RRI dan Kopi Pagi bahwa mereka masih tetap beraktivitas. Karena memang perekonomian mereka ditunjang dari kebun tersebut.
2: Iya betul.
1: Jadi masih ada yang dekat-dekat dengan Gunung Api Awu. Di kaki gunung ya, tepatnya kalau di Beha itu ya Pak?
2: Di Beha.
1: Kampung Beha
2: Tabukan Utara. Mungkin masih di luar, kalau di Beha itu di luar dari rekomendasi kita yang 4 kilo. Jadi
1: oh,
2: masih okay. Aman dia.
1: Masih aman ya?
2: Masih aman.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana dengan mereka yang ada di tempat-tempat yang memang berada di dekat dengan Gunung Api Awu itu Pak Didi? Apakah memang dari Gunung Api, dari pos pengamatan itu terus-terus memberikan informasi kepada mereka? Karena kan tidak semua orang bisa mendapatkan informasi dari handphone ini Pak Didi.
2: Oh iya. Kita sejak dinaikkan status ke level 3 siaga itu, laporan kita berubah bukan per hari lagi. Waktu status waspada itu laporan kita per hari itu 1 kali. Tapi sejak dinaikkan ke siaga, laporan kita itu per 6 jam. Jadi dalam 1 hari itu ada 4 kali kita laporan, jam 6 pagi, jam 12 siang, terus jam 6 sore, terus jam 12 malam. Jadi kita update terus laporannya Jadi kita bagikan terus ke grup WhatsApp. Di situ grup WhatsApp itu ada yang tergabung, itu ada masyarakat, terus ada juga khusus untuk pemerintah, yang pemerintah kampung, pemerintah daerah, di situ ada tergabung. Jadi mungkin kalau untuk masyarakat untuk mau cari informasi tentang Gunung Awu bisa langsung ke pemerintah kampung kalau yang lebih dekatnya. Okay. Itu. Nah, bisa juga langsung ke menghubungi ke kita.
1: Pak Didi, betulkah informasi ini banyak masyarakat juga yang menerima informasi yang beredar? Tanda-tanda yang biasanya bisa dijadikan warning ini ya Pak Didi, bahwa letusan akan, misalnya Gunung Api Awu ini akan meletus, adalah hewan-hewan sudah mulai turun dari puncak gunung. Betulkah itu Pak Didi? Ataukah itu hanya apa ya, mitos, bisa dikatakan mitos?
2: Bisa juga dikatakan mitos, tapi ada juga memang pernah dengar hewan turun karena mungkin suhu di gunung itu meningkat.
1: Sudah
2: mulai panas. Memang kan kalau aktivitas gunung itu kalau mulai meningkat, dia suhu di puncak itu atau di seputaran kawah itu akan meningkat dia. Jadi bisa saja hewan-hewan itu akan turun karena mungkin merasa suhunya sudah mulai tinggi di atas.
1: Oke, selain tanda tersebut, ada tanda-tanda yang lain Pak Didi?
2: Kalau dari kita itu tanda-tandanya itu kita lihat dari segi kegempaan.
1: Segi kegempaan.
2: Jadi kalau gempa-gempa vulkanik itu meningkat, terus berubah lagi sudah mulai ada tremor. Nah itu kita harus bersiap-siap itu.
1: Nah, apa saja perlengkapan yang sebaiknya dipersiapkan keluarga ya Pak Didi, yang tinggal di kawasan rawan bencana, maupun juga bagi masyarakat luas yang tentunya akan menghadapi, misalnya ya, kalau terjadi bencana letusan Gunung Api Awu, apa saja perlengkapan-perlengkapan yang biasanya dipersiapkan?
2: Oke, untuk menghadapi bencana khususnya Gunung Api Awu, letusan Gunung Api Awu, mungkin kita harus persiapkan satu buah tas khusus untuk dokumen-dokumen penting. Jadi pada saat ketika terjadi letusan, kita sudah siap untuk pindah dari rumah kita itu ke tempat yang lebih aman. Jadi di situ bisa disiapkan berkas-berkas atau obat-obatan. Jadi yang penting-penting kita taruh di situ semua, atau pakaian. Jadi sudah siap kita ketika terjadi letusan.
1: Jadi dokumen-dokumen penting ya yang ada di rumah itu yang perlu kita persiapkan dengan sebaik mungkin dan dibawa tentunya ya Pak Didi.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Ando masih bersama kami, Ando? Ando?
4: Halo, ya Kak.
1: Masih ya. Masih di program acara Magota Bacerita. Dan bagi sebelum kita ke Ando Prasetyo, bagi pendengar RRI dan juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kita dari BMKG maupun juga dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu, silakan melalui chat ya di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, atau juga bisa chat di nomor WA WhatsApp Pro 1 RRI Tahuna di 08125503 8009. Sekali lagi untuk WhatsApp di 08125503 8009. Ando Prasetyo masih ya bersama kami saat ini?
4: Iya, siap ya.
1: Oke. Ando, jika masyarakat merasakan gempa yang kuat kemudian juga cukup lama, apa yang harus dilakukan dalam beberapa menit pertama untuk menyelamatkan diri maupun juga keluarga atau juga orang-orang yang ada di sekitar kita?
4: Baik, Kak. Jika masyarakat merasakan gempa yang cukup kuat dan cukup lama, adapun langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan diri di awal yaitu pertama jangan panik. Setelah itu, jika di dalam ruangan, segera merunduk sambil melindungi kepala. Kemudian berlindung di bawah kolong meja yang kuat dan berpegangan kuat. Nah, jika berada di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon besar, dan papan reklame yang kemungkinan bisa roboh. Kemudian untuk warga yang ada di sekitar pesisir, segera menjauhi wilayah pantai, mencari tempat yang sembunyi, jangan menunggu air laut surut, dan selanjutnya yaitu untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Jikapun ada peringatan dini tsunami, segera menuju lokasi evakuasi. Kemudian jangan kembali ke pesisir sebelum ada pengumuman resmi bahwa peringatan dini telah berakhir. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Selain gempa bumi, kemudian juga ancaman tsunami, Ando, kalau kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ancaman bencana apa yang paling sering terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe ini?
4: Baik, selain gempa bumi dan tsunami, untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang dapat disertai petir, angin kencang yang berpotensi bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bagi wilayah kepulauan, kondisi cuaca dan laut memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap aktivitas masyarakat, terutama di sektor perikanan, pelayaran, dan transportasi laut. Oleh karena itu, informasi cuaca dan peringatan dini BMKG perlu menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan aktivitas masyarakat. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Baik, sebelum kita lanjut lagi dengan program acara Magota Bacerita, kemudian nanti kita juga akan menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado, dan Talaut. Kita jeda dulu, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Ya, masih dalam program acara Mabota Bacerita di siang hari ini, dan saat ini Pak Didi maupun juga Ando, kita akan menyapa teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Manado. Selamat siang RRI Manado.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, kalau di Pro 4 RRI Manado ini torang deng siapa ini?
2: Deng Nyong Risla
1: di sini. Nyong Risla di sana. Oke. Okay. Iya. Selamat siang Nyong Risla.
2: Selamat siang juga, sebaliknya bagaimana?
1: Iya, sama. Sehat. Iya. Puji Tuhan sehat. Kalau Pak Didi sama ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, sama. Iya. Nyong Risla, kemarin saat gempa kira-kira Nyong Risla ada di posisi mana? Di rumah ataukah di kantor atau di pusat perbelanjaan?
2: Posisi di rumah.
1: Oh, posisi di rumah. Oke. Okay. Iya. Baik. Berasa sekali di sana?
2: Berasa sekali.
1: Oke. Okay. Sempat mengungsi?
2: Sempat keluar aja.
1: Oh, sempat keluar.
2: Cuma udah keluar.
1: Oh, cuma udah keluar ya. Nyanda sampai mengungsi?
2: Enggak.
1: Oke. Okay,
2: aman lah.
1: Masih aman. Padahal ada peringatan tsunami waktu itu.
2: Iya, tapi di rumah itu jauh dari potensi tsunami.
1: Oh, jauh dari laut berarti?
2: Ada laut, di puncak. Jauh. Pegunungan.
1: Oh, di pegunungan. Oke, jadi iya. Masih aman lah ya.
2: Aman.
1: Oke, waktu itu. Baik. Nyong Risla, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, ada Ando Prasetyo dari BMKG. Kemudian di sini juga ada dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu, ada Pak Didi, silakan.
2: Ya, selamat siang Pak Didi.
3: Selamat siang.
2: Bagaimana kabar, sehat ya Pak Didi?
3: Sehat,
2: ya?
3: Sehat, alhamdulillah. Iya.
2: Dari laut muka juga sehat juga ya. Oke Pak Didi, ini Risla penasaran nih, sampai sekarang mungkin gunung ini ada banyak diperti-arti ya, ada arti normal, waspada, siaga, dan waspada pada gunung api. Nah itu bagaimana itu? Coba Didi, coba jelaskan sedikit.
3: Okay.
2: Arti-artinya.
3: Arti dari status ya.
2: Iya, status ya.

0: WhatsApp, terus serta aktivitasnya meningkat, sudah mulai muncul asap. Nah, itu untuk status waspada. Terus untuk status siaga itu lebih jelas lagi aktivitasnya, sudah mengarah ke arah ke erupsinya. Jadi kalau status siaga itu gempanya makin meningkat dari status waspada. Jadi ketika gempa di awalnya di status waspada itu gempanya perharinya 10 atau 20, nah itu terus besoknya tiba-tiba naik sampai 30 atau 40 kali dalam sehari, nah itu kita harus naikkan statusnya ke level yang lebih atas lagi. Terus kalau sudah status siaga itu memang aktivitasnya sudah mengarah ke arah letusan atau erupsi. Kalau untuk status yang terakhir itu level 4 itu atau awas, itu memang sudah erupsi statusnya. Jadi itu harus ada pengungsian.
1: Ya kayak itu Nyong Risla jawaban ya, dari Pak Didi. Mantap. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
2: Kita ke Ando ya.
1: Iya, Kak Ando. Ando masih nyong-nyong ini lagi nyong.
2: Oh, nyong leh. Kak Ando mau tanya dong, kan sebagai perakiran status meteorologi ya kelas 3 NAHA ya. Apa tantangan terbesar dalam menyampaikan informasi cuaca ya mungkin ya kepada masyarakat?
1: Ando.
3: Baik, Kak.
1: Oke, bisa untuk mendengarkan ya tadi pertanyaan dari Nyong Risla. Ya. Oke, silakan dijawab.
3: Baik, untuk tantangan sendiri yang kami rasakan terutama kita di wilayah kepulauan mungkin lebih ke kadang ketika cuaca buruk itu di sini kita istilahnya kena mati listrik, kadang hilang jaringan. Tapi kami selalu berusaha mengoptimalkan bagaimana cara kita mendiseminasikan berbagai informasi peringatan dini cuaca ekstrim kepada seluruh masyarakat.
1: Oke. Nyong Risla ada lagi?
2: Iya, sudah pas.
1: Oh, pas. Oke, terima kasih tentunya sudah bersama kami saat ini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kurang angkat tangan Jo ya, Nyong Risla.
2: Oke. Okay.
1: Kalau rupanya ada pali, angka Jo kaki atau. Oke, kita lanjut dari RRI Manado ke RRI Gorontalo. Pro 4 RRI Gorontalo, selamat siang.
4: Iya, selamat siang Mumolian.
1: Aduh, apa ini? Anjayayan ya?
4: Iya.
1: Oke, okay. Anjayayan kita sering bertemu ya di Mumolian cerita. Oke. Okay.
4: Iya, benar sekali. Maaf sebelumnya Mumolian karena memang cuaca lagi hujan deras di luaran sana. Jadi mungkin agak sedikit kecil ya suara saya.
1: Tidak, ini bagus justru.
4: Oh,
1: Anja.
4: Ya? Oh, bagus. Iya. Oke, okay,
1: normal ini.
4: Kalau begitu.
1: Iya.
4: Iya, jadi suara besar badan badan pun besar.
1: Bukan Momok Lian yang ada bilang, Anja yang ada bilang sendiri, eh. Jangan saya salah Momok Lian. Anja, kalau kemarin pas gempa Anja ada di mana itu? Ada di kantor, menyiar atau mungkin ada di pasar, di rumah?
4: Kalau kemarin itu pas lagi ada apel pagi. Jadi posisinya lagi di kantor.
1: Jadi nyana lanjut apel atau tetap?
4: Masih tetap lanjut.
1: Oh, tetap lanjut ya?
4: Iya, karena belum baca doa waktu itu.
1: Oh, belum baca doa. Kalau di Tahuna pada saat itu memang belum mulai DP apel, jadinya tidak jadi apel karena so gempa.
4: Oke. Okay.
1: Tapi tidak mengungsi toh Anja?
4: Sebenarnya pengen ngungsi ke rumah tetangga karena di rumah tetangga itu banyak makanan ya.
1: Oke. Okay. Fokus ya, walaupun memang sementara gempa tetap fokus di makanan. Oke. Okay. Baik, Anja, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Didi, Pos Pengamat Gunung Api Awu, di ujung telepon juga kami bersama dengan narasumber prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 NAHA ada Ando Prasetyo, silakan.
4: Baik. Iya, dan selamat siang untuk Pak Didi dan juga Pak Ando ya. Memang tidak bisa orang pungkiri kalau orang di Pulau Sulawesi ini adalah wilayah yang paling rawan bencana ya, karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, baru juga dilalui banyak sesar aktif, sehingga orang ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, kemudian letusan.

0: letusan Gunung Merapi dan juga bencana hidrometeorologi tadi ya. Yeah. Dan saya juga sepakat dengan Momo Lian di awal tadi juga sudah sempat mengatakan bahwa mitigasi bencana ini perlu untuk torang edukasi ke masyarakat untuk keselamatan bersama. Saya mau bertanya ke Pak Didi. Pak Didi, ya, mitigasi bencana kan memang sering jadi prioritas setelah bencana terjadi ya. Nah, bagaimana strategi konkret agar budaya kesiapsiagaan dan keselamatan bersama ini benar-benar jadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari? Kemudian bisa torang berkaca di kejadian gempa di Senin kemarin ya, yang juga turut dirasakan oleh torang masyarakat yang ada di Gorontalo, dan ada masyarakat yang ada bawa video melalui media sosial ketika air laut yang terlihat surut itu justru masyarakat datang ke sana berbondong-bondong ingin melihat secara langsung.
1: Bukan lari berarti ya, Anja?
0: Benar, makanya ada sempat selentingan juga dari salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang ada batulis pada DP Facebook begini, masyarakat Gorontalo itu tidak takut tsunami, orang cuma takut sweeping.
1: Karena waktu ada peringatan itu bukan bajau dari tempat terjadinya tsunami ini, justru badekat untuk bawa video, dang ya Anjaya.
0: Iya betul, mungkin orang butuh konten atau apa itu ya, Ti Anja juga kurang tahu ya. Bahkan sempat dibilang tadi juga ada beberapa masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Au itu yang tidak beranjak juga ya, karena bertahan dengan mata pencaharian mereka. Nah, apakah pemerintah daerah ini perlu juga untuk memasukkan etika penggunaan media sosial saat bencana ke dalam program edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat?
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu saja Tian Jaya ya, atau ada lagi?
0: Untuk Pak Ando.
1: Oke, lanjut. Masih ada Pak Ando ya, di ujung telepon, Tian Jaya ya.
0: Baik. Pak Ando, dalam menghadapi ancaman bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, nah bagaimana torang masyarakat ini bisa memanfaatkan informasi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi? Baik, itu saja Momo Lian.
1: Oke, baik. Kita ke Ando dulu. Ando, silakan dijawab apa yang ditanyakan tadi oleh Tian Jaya ya. Halo Ando.
2: Halo Kak.
1: Iya, bisa mendengarkan tadi pertanyaan dari Tian Jaya ya?
2: Bisa Kak. Baik, jadi untuk bagaimana kita memanfaatkan informasi BMKG dalam hal untuk mitigasi bencana, khususnya ini untuk cuaca ekstrim. Jadi masyarakat perlu mengetahui produk-produk yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama seperti peringatan dini 7 harian, peringatan dini 3 harian, hingga peringatan dingin cuaca ekstrim ketika memang dikeluarkan. Jadi dari peringatan dini yang telah dikeluarkan tersebut, kami diseminasikan informasinya melalui media sosial resmi kami, kemudian juga ke pemerintah lembaga terkait, sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan sebagai upaya tindak lanjut dalam aktivitas masyarakat selanjutnya, seperti itu Kak.
1: Oke. Ando, terima kasih tentunya untuk jawabannya. Kita lanjut ke Pak Didi. Pak Didi, tadi ada dua pertanyaan dari Tian Jaya ya, dari Gorontalo. Silakan Pak Didi.
3: Oke, untuk mitigasi bencana, khususnya untuk letusan gunung api, kita di sini dibagi tiga, Pak. Yang pertama itu pra bencana, yang kedua pas bencananya, yang ketiga
1: pasca ya?
3: Pasca bencana. Jadi yang sebelum terjadi bencana itu, khususnya letusan gunung api, kita sebagai masyarakat harus tahu dulu statusnya, status gunungnya itu apa. Terus kalau kita sudah tahu status gunungnya itu, kita harus tahu jalur evakuasinya kemana. Kita kalau terjadi letusan, kita harus kemana, jalurnya yang aman itu kita harus melewati arah mana.
1: Tapi kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada ya jalur-jalur
3: sudah ada evakuasi. Jalurnya, jalur evakuasinya, titik kumpulnya sudah ada, semua sudah. Terus kita harus siapkan yang tadi saya bilang itu, tas, satu tas yang berisi barang-barang penting. Salah satunya itu dokumen-dokumen penting.
1: Oke. Nah, bisa dikatakan tas siaga bencana berarti.
3: Tas siaga bencana. Terus yang kedua itu kalau pada saat letusan terjadi, jadi kita harus patuhi instruksi dari pemerintah. Kalau memang disuruh mengungsi, ya kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hmm. Terus kita harus, kalau memang sudah terjadi letusan, kita harus pakai masker atau pakaian yang tangan panjang, celana panjang, biar abu itu tidak langsung kena ke kulit kita. Hmm. Terus kalau sudah terjadi letusan itu kalau sudah membaik, letusannya sudah berakhir, kita jangan buru-buru untuk balik ke rumah. Kita tunggu dulu instruksi dari pemerintah. Kalau memang sudah benar-benar aman, kita baru bisa balik ke rumah. Dan kalau sudah sampai di rumah, kita harus bersihkan semua, terutama atap rumah. Karena kalau terjadi letusan itu biasanya abu letusan itu mengendap di seng-seng. Jadi takutnya kalau bebannya sudah tidak mampu, sengnya akan ambruk, akan menimpa ke kita kalau berada dalam rumah. Itu aja untuk.
1: Oke, untuk yang pertama ya. Kalau yang kedua, pemerintah daerah perlu memasukkan etika untuk media sosial ini dalam kesiapsiagaan bencana.
3: Memang sangat penting ya media sosial saat sekarang, karena itu informasi sangat cepat didapat kalau lewat media sosial. Karena kalau kita bagikan seperti laporan, kita bagikan ke grup-grup WhatsApp, itu kan langsung dibaca. Ada masyarakat di situ, ada pemerintah daerah. Jadi kalau untuk informasi memang bagus sekali lewat media sosial.
1: Tapi kalau rupa tadi Tian Jaya bilang, justru ketika ada media sosial, dorang berlari bukan ke arah tempat evakuasi, justru mendekat untuk dapat konten. Bagaimana itu?
3: Itu mungkin
1: perlu ke namanya? Pemerintah daerah,
3: pemerintah daerahnya sendiri
1: untuk membuat kebijakan tersebut.
3: Kebijakan, ya? Betul sekali.
1: Supaya nanti ketika hal itu terjadi, sebenarnya harus ada sanksi ya, supaya ke depannya dorang takut. Mungkin semulai ada tsunami 0,75 apa, dorang justru nyandak mau dekat, walaupun itu dalam skala kecil, tapi dorang nyandak mau dekat karena ada kebijakan dan juga ada sanksi untuk mereka. Dan tentunya sanksi yang paling utama adalah keselamatan sebenarnya.
3: Keselamatan
1: dari pengguna medsos tersebut atau orang tersebut. Tian Jaya, ya bagaimana? Masih ada lanjutan?
0: Untuk sementara cukup.
1: Oke. Baik, terima kasih Tian Jaya ya. Kita lanjut ke RRI Talaut. Di sana ada Torompe Nona-Nona sto ini. Nona Angel.
4: Iya, halo, siang.
1: Halo, selamat siang Wola. Wola, pas gempa kemarin Wola di mana ini Wola? Kalau boleh
4: kebetulan
1: tahu.
4: Kebetulan lagi dinas pagi itu.
1: Oh, lagi gempa. Dinas pagi. Berarti keluar ya, keluar ruangan.
4: Iya, so pasti itu lari.
1: So pasti lari kan. Dan memang kuat Kang DP gempa di sana, DP kekuatan gempa.
4: Kuat sekali.
1: Kuat sekali. Oke, kalau di sana kalau boleh tahu ini Wola, adakah kerusakan-kerusakan yang tentunya fatal, bisa dikatakan kerusakan berat kalau di Talaut?
4: Nyanda
1: Kang. Mungkin kan kalau di Kawio, Marore, dan juga Matutuang, DP kerusakan rumah luar biasa. Hampir semua rumah ada DP kerusakan, tapi kalau di Talaut aman ya?
4: Aman.
1: Oke, baik. Silakan Wola ke Pak Didi. Ini ada Pak Didi Bina dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Di ujung telepon juga ada yang dari BMKG Ando Prasetyo. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
5: Baik, selamat siang Pak Didi
3: selamat
5: dan Pak Ando.
3: Selamat siang.
5: Baik, menjadi pertanyaan saya di sini tentunya, apa di tahunnya ada hal khusus dalam pembuatan peta kawasan dalam menghadapi rawan bencana itu sendiri?
3: Ini ke
5: Pak Didi.
1: Oh, ke Pak Didi. Oh, peta kawasan ya, untuk misalnya jalur evakuasi begitu ya?
5: Iya, betul.
3: Kalau untuk Gunung Awu, kita ada peta yang namanya peta KRB, kawasan rawan bencana. Jadi di situ sudah kita petakan daerah-daerah mana yang memang masuk dalam kawasan rawan bencana, yang pernah belajar dari letusan yang sebelumnya. Jadi kalau umpamanya tahunan itu tahun 2004 masuk dalam kena letusan tahun 2004, itu kita update lagi lokasinya. Jadi kita punya peta kawasan rawan bencana.
1: Oke. Ada cukup. Oke, ke Ando enggak ada?
4: Tidak cukup.
1: Oke, baik. Wala, terima kasih tentunya sudah bersama di Magota Bercerita siang ini. Kita lanjut lagi ke Pak Didi dan juga Ando saat ini. Pak Didi, ke depan adakah misalnya program-program yang dilakukan dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu untuk masyarakat dalam hal mitigasi, karena melihat juga kondisi gunung ini masih di level 3 siaga?
3: Oh ya, untuk program-program kita yang dari Pos Gunung Api saat ini masih ke masih ke sekolah, untuk sosialisasi ke sekolah,
1: edukasi
3: ke anak-anak sekolah. Mungkin ke depan kita akan perluas ke masyarakat.
1: Di mana saja itu tempatnya untuk edukasi?
3: Untuk edukasi mana? Saat ini kita masih terfokus ke yang sekolah-sekolah masuk di KRB, kawasan rawan bencana. Jadi sekolah-sekolah yang masuk di kawasan rawan bencana itu kita adakan sosialisasi, tapi belum semua sekolah. Kita masih baru di ada beberapa sekolah yang sudah kita datangi untuk sosialisasi.
1: Oke, wilayah mana? Wilayah Tahuna, Tabut?
3: Tahuna, Kolongan juga sudah. Ya. Dan Tabut juga sudah.
1: Baik, dan berarti PR juga untuk ke tempat-tempat yang lain ya, seperti di Kendah begitu kan, Kendah juga agak juga dekat ya, dengan Gunung Api Awu. Baik, kita lanjut ke Ando Prasetyo. Ando.
2: Halo Kak.
1: Iya. Ando, adakah program-program yang disiapkan oleh BMKG untuk mengantisipasi bencana ke depan, atau ada simulasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga setelah sebelum dan juga setelah gempa yang terjadi?
2: Baik Kak, di BMKG terus berupaya untuk melakukan berbagai penguatan layanan, diantaranya seperti penguatan sistem peringatan dini baik gempa bumi maupun tsunami, kemudian peningkatan kualitas perakiran cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim, pengembangan sistem diseminasi informasi yang lebih cepat dan tentunya mudah diakses oleh masyarakat, kemudian penguatan literasi dan edukasi kebencanaan seperti yang BMKG secara rutin lakukan, yaitu seperti sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa, serta berbagai peningkatan literasi kebencanaan lainnya.
1: Oke, berarti memang ada program-program ya yang dilakukan. Kemarin sempat melihat media sosial dari BMKG Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada yang dari BMKG Pusat mensosialisasikan, kalau tidak salah ke SMP atau SMA 2 Tabukan Utara.
2: Benar Kak, jadi kami kedatangan dari tim BMKG Pusat. Untuk tim BMKG Pusat sendiri yang dilakukan adalah survei tsunami, jadi melakukan survei di wilayah terdampak untuk memverifikasi data kenaikan muka laut, kemudian juga mengidentifikasi jejak tsunami, mengumpulkan data lapangan, serta data-data lainnya sebagai bahan evaluasi sistem peringatan dini dan tsunami. Adapun yang telah dilakukan di SMPN 2 Tabukan Utara itu adalah dilakukan oleh BMKG Manado, Stasiun Geofisika Manado, yang mana dijabarkan, disosialisasikan bagaimana kiat-kiat menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami, seperti itu Kak. Selain itu juga dari BMKG Manado melakukan survei gempa, yang mana yaitu dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, kemudian pengumpulan data tingkat intensitas guncangan gempa, bahkan wawancara dengan masyarakat dan verifikasi laporan yang masuk sehingga dapat meningkatkan layanan kita ke depannya.
1: Oke, baik. Di akhir kebersamaan kita, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program acara Magota Bercerita. Ando, silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Singkat saja, silakan.
2: Baik, mungkin dari saya, gempa bumi memang tidak dapat diprediksi secara tepat, namun dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan, tentunya dengan sadar akan potensi bencana yang menghantui kita dan bagaimana cara kita mengantisipasinya sehingga resiko dapat kita minimalkan. Terima kasih Kak.
1: Oke, Pak Didi, silakan Pak Didi.
3: Oke, baik, untuk pesan-pesan kepada masyarakat, yang paling penting itu untuk bencana Gunung Awu itu jangan seperti kemarin itu, jangan cepat percaya berita-berita hoax. Karena itu membuat kita jadi panik. Jadi kalau memang dapat berita begitu, silakan langsung konfirmasi ke kita atau tanya ke pemerintah yang dekat. Biar berita-berita itu kita bisa tahu benar apa salah berita itu tersebut.
1: Iya. Saring dulu sebelum share ya, sebenarnya ya Pak Didi ya.
3: Seperti kemarin sudah langsung di-share ke media sosial itu status Gunung Awu bahwa sudah di level paling atas yaitu awas. Kemarin juga banyak yang bertanya ke kita karena melihat di media sosial itu statusnya sudah awas.
1: Tapi kita harus bijak juga ya ketika mendapatkan informasi, jangan langsung di-share, langsung di-status.
3: Betul sekali.
1: Jari-jari kita harus ditahan dulu, pikirkan dulu sebelum kita share atau juga update status ya, supaya tidak membuat warga masyarakat, orang-orang di sekitar kita itu panik. Karena kalau di media sosial bukan hanya kita di Sangihe yang bisa membaca ya. Semua bisa membaca status-status kita tentunya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita diingatkan kembali melalui program acara Mahkota Bercerita ini bahwa wilayah kita ini memang memiliki potensi bencana mulai dari gempa bumi, ada potensi tsunami, hingga aktivitas Gunung Api Awu. Karena itu kesiapsiagaan bukan pilihan, tetapi kebutuhan yang harus terus kita bangun bersama. Kita juga belajar bahwa saat bencana terjadi, hal yang paling penting adalah tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, serta segera mengikuti arahan dan informasi resmi dari lembaga yang berwenang. Misalnya seperti dari BMKG, atau juga dari instansi pemantau Gunung Api Awu, atau juga langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di luar dari stakeholder terkait, jangan dipercaya informasinya, harus informasi resmi yang Anda terima ya, dan juga share. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Didi Bina maupun juga Ando Prasetyo. Terima kasih Ando sudah bersama kami.
2: Terima kasih kembali Kak.
1: Iya, sukses terus tentunya untuk setiap tugas yang dilakukan teman-teman perkirawan di sana, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pak Didi juga terima kasih banyak. Sehat-sehat terus, sehingga kita bisa mengupdate terus informasi terkait dengan Gunung Api Awu maupun juga cuaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih untuk Pro 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Talaut yang sudah bersama di siang ini. Mari kita jadikan setiap pengalaman dan informasi hari ini sebagai bekal untuk melindungi diri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Salam tangguh, salam siaga, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Selamat siang.
6: Demikian Mahkota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk lagu dari Vicky Anakota Bongkong Awu. Kami juga baru saja menghadirkan Magota Bercerita untuk Anda. Magota Bercerita ini dapat Anda ikuti kembali di hari Kamis mendatang dengan Pro 1 RRI Manado. Dan selanjutnya kita akan jelang informasi lokal Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dengan dikeluarkannya status tanggap darurat, ini membuka ruang baik bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi.
2: Inilah Warta Berita Kamis 11 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Status tanggap darurat pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan intervensi program penanganan pasca bencana gempa bumi.
1: Dengan dikeluarkannya status tanggap darurat, ini membuka ruang baik bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi.
3: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Penetapan status tanggap darurat merupakan langkah pemerintah daerah untuk penanggulangan pasca gempa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandula Besi, dikonfirmasi menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat agar pemerintah daerah ada payung hukum untuk penggunaan dana. Tanggap darurat juga menjadi dasar pelaksanaan program intervensi seperti pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.
1: Setelah peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada banyak rumah, infrastruktur yang lain itu terdampak dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, sehingga dalam rangka mengintervensi hal-hal yang terdampak itu, maka pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menetapkan status tanggap darurat. Jadi dengan dikeluarkannya status tanggap darurat, ini membuka ruang baik bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi. Jadi bersyukur hari ini ada diterima bantuan dari pemerintah provinsi, baik dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi maupun dari Dinas Sosial Provinsi, dan untuk BNPB bantuannya akan diterima besok, sudah dikonfirmasi oleh staf pejabat yang akan tiba besok pagi di Tahuna.
3: Kepala BPBD menambahkan setelah penetapan status tanggap darurat, sejumlah bantuan sudah diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain intervensi kerusakan jumlah rumah, fasilitas publik, Pemda juga meninjau langsung dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sesuai data yang dimiliki BPBD Sangihe, ratusan rumah dan infrastruktur fasilitas publik yang mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Anton Lahaube melaporkan.
2: Operasi Patuh Lokon 2026 ditunda, Polres Sangihe menunggu petunjuk lanjutan dari Mabes Polri.
4: Kami menerima surat telegram dari Mabes Polri tentang penundaan sementara untuk operasi.
5: Operasi Patuh Lokon 2026 yang merupakan agenda rutin tahunan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sementara ditunda pelaksanaannya hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari Mabes Polri. Sebelumnya operasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 8 Juni hingga 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, sekaligus memberikan edukasi serta himbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Kaur Mintu, Satlantas Sangihe, Aibda Robert Tamalero, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan setelah menerima surat telegram dari Mabes Polri yang menginstruksikan penundaan sementara pelaksanaan operasi Patuh Lokon 2026 di seluruh wilayah.
4: Operasi ini sebelumnya direncanakan dimulai pada tanggal 8 Juni dan berakhir pada tanggal 22 Juni, jadi selama 14 hari. Ya, tapi untuk saat ini kami menerima surat telegram dari Mabes Polri tentang penundaan sementara untuk operasi. Jadi tertanggal 7 Juni 2026 ada TR yang mana untuk operasi Patuh Lokon 2026 untuk sementara ditunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
5: Meski operasi resmi ditunda, jajaran kepolisian tetap menghimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara, menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menjaga ketertiban di jalan raya. Jumel Johanis melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kami hadirkan berita terakhir. Sistem penerimaan murid di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP tahun 2026 lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
6: Namun yang mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan dulu untuk jalur domisili.
7: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun, yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
6: Jadi, penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi, sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
7: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Lenggade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Status tanggap darurat pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan intervensi program penanganan pasca bencana gempa bumi. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: ujang banyak. Mana torang pelingkungan gak aman lagi.
1: Siapa ya, doe, ba pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau ba pikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar bae-bae nih kawan. Orang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa le, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Saatnya Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar. Line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi, line telepon 0812-5503-8009. Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, atau juga bisa menyapa orang-orang yang ada di sekitar Anda, pendengar. Yang ada di rumah, di tempat kerja, atau juga sesama pencinta Pro Dangdut, silakan sekali lagi. Di program acara Pro Dangdut kami hadirkan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Kita menyapa penelpon. Halo, selamat siang Prodangdut. Prodangdut, halo. Prodangdut. Iya, halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Oma Aca.
0: Oh, Oma Aca. Oma Aca di KB2, silakan Oma Aca.
1: Di KB2.
0: Betul. Silakan, Oma.
1: Lanjut. Di rumah sini ada adik Aca, Niki, Opa Niki, Mama Wawu, Mama Yamper, lanjut, Mama ada Apis, Indah, Guntur, Mama Puput, Ucup, mengani itu ada Mama Akan Nonce, Marona, terakhir untuk semua pendengar segera berlanjut.
0: Oke.
1: Selamat berprodangdut semua.
0: Lagu apa ini, Oma?
1: Lagu Terlambat Sudah.
0: Terlambat sudah kau datang
1: ini
0: padaku. Sabab permintaan?
1: Terlambat sudah. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat sore,
0: Mbak. Terima kasih, selamat sore. Ada Oma Aca di KB2 tadi yang sudah bergabung. Lagu dengan judul Terlambat Sudah, lagu dari Ratu Sikumbang. Kita coba lagi ke penelpon. Halo.
2: Halo, selamat siang, Bu Lian.
0: Iya, selamat siang.
2: Mak Putra di Jalan Mangan itu, Bu Lian.
0: Mak Putra?
2: Di Jalan Mangan itu.
0: Di Jalan Mangan itu. Oke, silakan Mak Putra.
2: Iya. Di lagu judul, Bu. Jangan sampai 3 kali Nabila Gomez. Baru-baru Pak Umi, Tong, bukan Nabila Gomez.
0: Oh. Jangan sampai 3 kali, Kang.
2: Pertama, mesti bintang gue asal beli. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Baru untuk semua-semua, Jo, penggemar, pendengar, Prodangdut di mana saja berada. Salam Prodangdut. Begitu juga, Wuli, ya. Selamat siang, menjelang sore.
0: Selamat siang, terima kasih juga sudah bergabung, Mak Putra.

0: Dangdut adalah kita, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Pak Tarmisi.
1: Betul, apa kabar di sana?
0: Kabar baik, kabar sehat, Pak Tarmisi. Lama sekali ini tidak terdengar suaranya. Kalau Pak Tarmisi bagaimana, Pak Tarmisi?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Tapi kemarin sedang keluar kota, tidak bisa telepon.
0: Oh, baik. Jadi ini sudah kembali ya, Pak Tarmisi?
1: Sudah kembali.
0: Oke. Silakan Pak Tarmisi.
1: Yo, salamnya buat yang udah bergabung, terutama Opa Bilqis, apa kabar? Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Mama Opore, Bapak Reswat, buat Nisa, semoga sehat selalu. Minta lagunya, Kak.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya 1001 dari Roy Hanafi.
0: 1000
1: Kurang satu? Dari Roy Hanafi, 1000 kurang satu.
0: Berarti masih banyak dong kalau 1000 kurang satu. Roy Hanafi ya?
1: Yo lagunya dispesialkan buat Bapak Jumper. Semoga sedang mendengarkan dan terhibur.
0: Okay.
1: Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga sudah bergabung Pak Tarmisi di Bangka Belitung tadi yang gabung. Oke, kita ke lagu-lagu request karena semuanya sudah lengkap ini, 3 formasi. Jadi kita ke lagu-lagu request, Ratu Sikumbang untuk Oma Aca, Mak Putra, Nabila Gomez, dan Pak Tarmisi, Roy Hanafi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar RRI sudah ada yang bergabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Asri.
1: Iya, itu sedang.
0: Asri di Sulsel, silakan Asri.
1: Saya mau review lagunya Caca Andika. Jam Dinding.
0: Jam Dinding.
1: Iya. Yeah.
0: Tunggu kita cari dulu ya, kirim-kirim.
1: Ya, ada Rinda, ada Popo Kandi, ada Ike, ada Enal, Jerei, Jordi, ada Enal, ada Wawo, ada Dona Bimedang, buat semuanya tempat terkecuali. Lagunya ada?
0: Ada ini lagunya, Caca Handika dengan Jam Dinding.
1: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung. Asri di Sulawesi Selatan. Oke, kita kembali ke penelpon. Halo, Pro Dangdut. Nova.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, betul sekali. Nova, silakan.
2: Bagaimana, sehat Bu?
0: Sehat, sehat. Kalau Nova bagaimana?
2: Lagu dulu, Bu.
0: Oke, Nova berarti sehat lagi ini.
2: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua dari?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila, sepiring berdua.
2: Untuk Abu Lian, sehat selalu, semangat terus sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Untuk teman-teman, saya tidak mau sebut satu persatu, tetap dalam keadaan sehat, walaupun baru-baru ini semua lari di atas kebun.
0: Kapan? Tadi ini?
2: Mbak telpon Pak Nova. Oke, Abu. Ya. Salam kompak orang terus selalu. Mm-hmm. Dan untuk Pak Yanis, nanti Chandra akan mau antar undangan.
0: Okay.
2: Persiapan hari Senin mau rapat. Nah, itu aja Abu, sunya ndak banyak. Terima kasih Abu. Ada DP lagu?
0: Lagu ada Ida Laila dengan Sepiring Berdua.
2: Okay deh, makasih Abu.
0: Terima kasih sore. Juga selamat sore. Ada Nova di Angges, lagu Ida Laila Sepiring Berdua. Cia dang. Oke, romantis-romantis sekali ini kalau sepiring berdua. Oke, kita ke penelpon berikut yang ingin gabung. Silakan sekali lagi di 0812-5503-8009 ya. Di kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut. Kalau di bagian Tabukan Utara kenapa tidak bergabung? Karena dari pagi tadi jam 9 sampai dengan jam 4 nanti listrik padam di sana. Ada DP jadwal di bagian Tabukan Utara hari ini listrik padam. Jadi memangnya tidak ada suara biar satu dari Tabukan Utara karena mati lampu di sana. Kita akan dengarkan lagu-lagu request dari dua penelpon tadi yang bergabung. Ada Asri dan juga Nova di Angges. Lagu Jam Dinding, Caca Handika dan Nova Dianggis, lagunya Ida Laila, Sepiring Berdua.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa penelpon tadi sudah bergabung dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung di Pro Dangdut. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Kami hadirkan lagu dari studio untuk menemani suasana sore Anda.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Baik, pendengar RRI, kembali lagi di Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore, Mamulian.
0: Selamat sore.
1: Tadi ada angka.
0: Karena ini Mamulian dari luar, soalnya dari tadi sempat gempa 5, berapa ini? 5,6. Jadi iya, semua
1: duduk-duduk ada musuh.
0: Makanya Mama Lian menyelamatkan diri dulu keluar ruangan karena cukup kuat tadi dang. Iya, silakan.
1: Depan lagu. Goyang tobelo, goyang-goyang.
0: Goyang tobelo.
1: Coba goyang iyo.
0: Goyang tobelo. Atau hiyoko tobelo.
1: Hiyoko tobelo.
0: Ah, hiyoko tobelo lagu daerah mak wawo.
1: Oh.
0: Lagu lain ada?
1: Apa juga? Bulan bisa ngomong jo.
0: Kalau bulan bisa ngomong dul sumbang ya. Silakan kirim.
1: Pertama juga buat Mama Lian, selamat sore, selamat tugas. Dulu sampai ke penyiaran.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, lewat-lewat tadi, bersalam semua dari Mama Lawu. Selamat sore semua, selamat berdandut.
0: Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, ada Mama Wawu di KB2.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, beberapa saat yang lalu memang sebagai informasi untuk Anda telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang berpusat sekitar 140 km barat laut Tahuna. Dan bagi masyarakat yang sempat merasakan getaran gempa, tentunya diharapkan untuk tetap tenang dan tidak panik. Pastikan untuk mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Jika saat ini Anda berada di dalam bangunan, pastikan kondisi sekitar aman dan waspadai kemungkinan adanya gempa susulan. Kami juga menghimbau kepada para pendengar yang sedang beraktivitas di luar rumah dalam perjalanan maupun di tempat kerja agar tetap mengutamakan keselamatan, terus memantau perkembangan informasi dari instansi terkait. Jangan sampai kita mempercayai informasi-informasi yang tidak benar atau informasi hoax ya. Semoga tentunya kita semua yang berada di wilayah terdampak selalu dalam keadaan aman ya, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan terus menghadirkan informasi terbaru yang telah terkonfirmasi tentunya dari sumber resmi apabila ada perkembangan lebih lanjut. Dan sebagai informasi untuk Anda bahwa gempa dengan magnitudo 5,6 ini tidak berpotensi tsunami.

Pendengar Hesti Cintaku Klepek-klepek Sama Dia merupakan persembahan terakhir untuk program acara Pro Dangdut. Dan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang sudah memonitor siaran kami di sore hari ini. Pro Dangdut, silakan Anda bisa ikuti pada besok hari di jam yang sama. Demikian telah

0: Di manapun Anda berada, di menit ke-6 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini kita akan bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
5: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
3: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
6: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
7: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
3: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemprosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
3: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Hmm. Masih ada sampah, intinya yeah. Masih ada sampah. Hmm.
3: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi, kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Yeah, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot.

0: sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar

0: Emri.
1: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
2: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
1: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi nagari lain?
2: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan tanah datar, yaitu tanah datar bersih.
1: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
2: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan.

0: Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya, benar.
2: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Pak.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Branda Astacita Nasional dari program 1 RRI Jakarta. Dan saat ini di menit ke-59 lepas dari pukul 16, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan jelang informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Dan Talaut edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Aktivitas pasar tradisional Bersehati Manado berjalan normal meski sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga seperti harga cabai rawit. Reporter Diana Masih.
1: Sejumlah harga bahan pokok kini mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit yang kini menyentuh level Rp110.000 per kilogram. Seperti terpantau di salah satu pasar tradisional terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, yakni di Pasar Bersehati Manado. Stok bahan pokok terpantau aman lancar, meski komoditi-komoditi unggulan mengalami kenaikan harga. Seperti penuturan Ibu Lisa, salah satu pedagang di pasar tersebut.
2: 40, bawang putih, bawang merah 60, bawang merah 40.
3: Dapatnya dari mana, Bu?
2: Kalau bawang merah dari Bima, bawang putih. Kalau beraka kuning dari Lamongan, dengan tomat.
3: Jadi mahal harganya ya, Bu? Ya.
2: Kalau turun, kalau mahal.
1: Sementara itu untuk sejumlah komoditi lainnya seperti tomat kini berada di level Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit Rp110.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Penanganan banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
5: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kami masih bersifat sementara. Di intek dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intek, pengambilan bebas air di hulu, dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang, kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitru Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorut juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
6: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
4: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kali ini informasi dari RRI Tahuna, Bulog Cabang Sangiha pantau ketersediaan bahan pokok dan distribusi di tingkat pedagang. Reporter Anton Lahaube.
8: Bulog Cabang Sengihe melakukan monitoring terhadap distribusi bahan pangan yang dikuasai di Pasar Rakyat Towo ataupun pusat perbelanjaan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan stok kebutuhan pangan, terutama beras dan minyak goreng, tetap tersedia di tingkat pedagang sebagai mitra Bulog. Asisten Manajer Keuangan Kantor Bulog Cabang Sengihe, Yanti Murara, kepada RRI di sela-sela kegiatan monitoring Selasa 9 Juni 2026 mengatakan bahwa sebagai institusi yang ditugaskan menjaga ketahanan pangan di daerah sudah menjadi tanggung jawab untuk memastikan peruntukan program tepat sasaran, termasuk distribusi terhadap beras SPHP dan minyak kita yang dikuasai Bulog harus mampu menjangkau seluruh masyarakat.
9: Jadi kegiatan kami Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna di saat ini kami meninjau ketersediaan stok yang ada di pasar rakyat dan kami melihat untuk penyaluran beras SPHP dan minyak kita. Jadi hari ini kami menyalurkan beras SPHP sebanyak 11 ton ke RPK-RPK atau mitra Bulog ya. Dan untuk minyak kita penyaluran hari ini yaitu 5.400 liter. Ini sudah merupakan penugasan pemerintah kepada Perum Bulog dan kita di sini sebagai perusahaan yang untuk menstabilisasikan harga. Jadi kita di sini meninjau bagaimana penyaluran yang ada di masyarakat. Yaitu di saat ini kegiatan salah satunya meninjau bagaimana ketersediaan stok yang ada di pasar rakyat.
8: Salah satu pengusaha Konoldi ditemui di Pasar Rakyat Towo mengatakan bahwa distribusi beras dan minyak goreng mendapat harga murah dari pihak Bulog. Program pemerintah melalui Bulog untuk distribusi pangan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan setiap hari.
10: Dari Bulog kasih stok 100 sih untuk di Pasar Towo. Penjualan 15.700, maksimal satu orang 2 bungkus. Ada beras Bulog, SPHP dengan minyak kita.
8: Bulog Cabang Sengihe selain memastikan ketersediaan stok untuk beberapa bulan ke depan, juga menjamin harga jual dari para pedagang tidak melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door-to-door dimulai pada tanggal 15 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya bersama reporter Hendra Asa.
11: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026, sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door-to-door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
12: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
11: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
13: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
11: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini sebelum dikumandangkan azan maghrib, kami hadirkan selawat tarhim untuk Anda.

0: دعائك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami akan menghadirkan satu lagu bernuansa islami untuk Anda melengkapi lagu-lagu islami di malam hari ini.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Saat ini masih bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna dan juga kami masih terus menghadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Kali ini ada lagu dari Fanny Fabiola, Love is a Gift from God.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sesi tahunan malam ini, edisi kami 11 Juni 2026, pendengar, di tanggal ini 11 Juni juga diperingati melalui sejumlah momen penting di berbagai belahan dunia. Peringatan ini mengangkat isu pendidikan anak, kesehatan, hingga kreativitas dalam ruang publik. Yang pertama ada Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Setiap 11 Juni, dunia memperingati Hari Bermain Internasional. Peringatan ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegaskan pentingnya aktivitas bermain bagi anak. Ada juga Hari Kanker Prostat Sedunia. Tanggal 11 Juni diperingati sebagai Hari Kanker Prostat Sedunia di berbagai negara. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini kanker prostat. Ada juga Hari Yarn Bombing Internasional. Komunitas seni jalanan di sejumlah negara memperingati International Yarn Bombing Day setiap 11 Juni. Kegiatan ini dikenal sebagai bentuk seni publik menggunakan rajutan pada berbagai objek. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Lihat-lihat.
1: Apa? Apa?
2: Itu, coba lihat ke laut.
0: Wah, air lautnya surut. Surut. Itu, coba lihat ke laut.
1: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
0: Tunggu, tunggu saya.
2: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
3: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
1: Aku bisa lompat-lompat.
0: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
2: Waambe, sini airnya hangat.
0: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini. Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
2: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
1: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
0: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
4: Gagal ya?
3: Ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
3: Ikan. Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe, tunjukkan.
4: Siap, kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
4: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Waambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga, lihat bajuku penuh.
4: Saya dapat juga.
1: Masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

Wah Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman Rizky Morris. Ilustrasi musik Hanafi. Narator Adinda. Dan sutradara Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: lingkungan gak aman lagi.
1: Siapa doe, bapak pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau berpikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torong terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan, torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa le, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

0: Bu, coba periksa kompor di dapur. So kasih mati belum?
1: Sekarang mah?
0: Nanti, tahun depan.
1: Ih, mama bagus sih Indu.
0: Kan disuruh sekarang, sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, mah. Sudah, mah. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, mah. Tunggu dah, mau diambil dulu, neh.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nintau apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
1: Ini mah.
0: So diisi semua.
1: Tunggu, mau lihat dulu neh. Ini ada dokumen penting, terus baju.
0: Baju for berapa hari?
1: Satu mah.
0: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nintau kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga no, siapkan keperluan for 3 hari.
1: Ini ada...

0: Harusnya torang ada. Oh iyo kote, jangan lupa bawa uang cash. Nah, kalau semua so siap, taruh tutas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil akang.
1: Astaga, beguan sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

Baik, pendengar RRI, saat ini kami hadirkan update terkait dengan aktivitas Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk periode pengamatan malam ini.

wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia atau melalui aplikasi Android Magma di Indonesia, Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina. Sumber data KASDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu.

0: Lisa, maaf itu tampungan air hujan, banyak jentik-jentiknya, kenapa tidak dibuang saja?
1: Enak saja mau dibuang, air ini untuk siram tanaman.
0: Tapi kan sudah banyak jentik-jentiknya.
1: Biar saja banyak jentiknya, apa sih urusanmu?
0: Jentik itu kan jadi nyamuk, terus bisa terbang kemana-mana, bisa membawa penyakit dan berbahaya untuk kesehatan kita. Musim hujan, waspadai penyakit, cek area berpotensi genangan air.

Ya, Bringer RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini dari rri.co.id Tahuna, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Mikael Tungari turun langsung melakukan trauma healing pada anak-anak di Pulau Kawio, Kawaruso, Matutuang, dan Marore. Panggilan Hurani Bupati turun langsung melakukan pemulihan psikologis korban gempa bumi, khususnya anak-anak, setelah melihat kondisi masyarakatnya yang sampai saat ini masih memprihatinkan tinggal di tenda darurat. Tanpa ada sekat status sosial, Bupati Mikael Tungari dan sejumlah forum pimpinan daerah menyatu bersama dengan korban, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bahkan Bupati memimpin langsung setiap lagu yang dinyanyikan bersama masyarakat maupun anak-anak, sehingga membuat seluruh korban gempa larut dalam suasana gembira. Informasi lain pendengar RRI masih dari rri.co.id, kali ini dari rri.co.id Jakarta. Pro 3 RRI siap mengawal setiap pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung sejak pembukaan hingga nanti final. Sebanyak 12 reporter serta 6 penyiar disiapkan untuk mendukung pelaksanaan siaran tersebut. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI Yuliana Martadoki menyatakan tim Pro 3 telah menyusun pola siaran mengikuti jadwal pertandingan. Siaran akan berlangsung sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen berlangsung. Dan diinformasikan sebentar pendengar RRI Pro 1 RRI Tahuna juga akan turut menyiarkan pembukaan pertandingan Piala Dunia. Siaran kami tidak akan ditutup, tapi akan menanti bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk pembukaan Piala Dunia 2026.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

0: dan untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 107 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk palang
2: pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
6: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Suryati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Sudah sekian lama berkita dengan keluarga, sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau di panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Sedangkan jantung aku jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama? Ya berdua, Bapak.
19: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tahuna. Untuk sesi Tahuna malam ini, saya Herlin dan rekan saya Martin Pereira masih akan temani Anda hingga menjelang pukul 12 malam nanti. Nah, pendengar RRI, untuk acara selanjutnya, edisi hari Kamis 11 Juni 2026, akan hadir musik Islami mengisi acara mimbar agama Islam pada malam ini, pukul 20.30 nanti. Dan pendengar, selepas musik Islami dalam mimbar agama Islam, pada pukul 9 akan hadir musik tradisional dan budaya, lagu-lagu daerah, kemudian juga ada informasi-informasi seputar budaya. Dan pendengar, selepas itu akan hadir juga acara Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda bisa berinteraksi di acara Ruang Rindu, dan pada pukul 11 malam akan hadir juga sajian lagu-lagu dalam nuansa musik malam. Dan pendengar, untuk hari ini kami tidak akan off air atau tutup siaran seperti biasanya. Setelah pukul 12 malam nanti atau tepat di 00.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk jelang pertandingan Piala Dunia 2026. Pembukaan pertandingan Piala Dunia 2026 sekaligus untuk pertandingan yang pertama live langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal yang kami terima di studio. Nah, pendengar RRI, untuk saat ini selanjutnya kita akan beralih mendengarkan lagu-lagu dalam nuansa musik Islami. Mengawali kebersamaan kita dengarkan lagu dari Ungu dengan Doa Yang Terlupakan.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan satu lagu terakhir untuk musik islami di saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya di malam ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti. Lagu Manado, kemudian juga ada lagu Ambon dan lagu-lagu dari daerah lain yang akan turut mewarnai acara musik tradisional dan budaya untuk malam ini.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk malam ini seputar tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Ya, untuk informasi yang pertama dari rri.co.id Sintang, Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi adat. Di antara berbagai warisan budaya yang dimiliki masyarakat Dayak, tradisi telinga panjang menjadi salah satu simbol yang paling ikonik dan menarik perhatian. Tradisi ini telah lama melekat pada beberapa sub etnis Dayak dan menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian orang, telinga panjang mungkin hanya dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh. Namun di balik tradisi ini tersimpan nilai-nilai filosofi, sejarah, dan identitas budaya yang mencerminkan cara pandang masyarakat Dayak terhadap kehidupan, kehormatan, dan juga hubungan antar generasi. Tradisi telinga panjang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Pada masa lalu, perhiasan dikenakan di telinga bukan hanya berfungsi sebagai aksesoris, tetapi juga menjadi simbol status sosial, pengalaman hidup, dan juga penghormatan terhadap adat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar masih dengan lagu-lagu daerah untuk malam ini dalam siaran seni tradisional dan budaya. Dan untuk program acara ini kami hadirkan hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah sebelum acara Ruang Rindu. Kami juga informasikan Pro 1 RRI Tohuna juga akan ikut menyiarkan pembukaan Piala Dunia 2026 dan sesuai dengan jadwal yang kami terima, pertandingan dari Meksiko vs Afrika Selatan dari fase grup A untuk pertandingan pertama pada dini hari nanti pendengar RRI di jadwal ini pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk malam ini selepas siaran rutin dari Pro 1 RRI Tahuna, kami akan lanjut dengan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menantikan pembukaan dan siaran langsung Piala Dunia 2026 pada besok hari.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Metadona, la beta quieren. Iyo.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Ya, pendengar RRI, satu informasi terakhir di sesi ini, pendengar. Untuk informasi kali ini dari Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tidak hanya tersohor dengan keindahan Telaga Serangan yang sejuk atau kerajinan kulitnya yang menawan. Di balik pesona alam kaki Gunung Lawu, daerah ini juga menyimpan kekayaan kuliner tradisional yang syarat akan nilai budaya. Salah satu warisan cita rasa yang kini kian naik daun dan menjadi buruan para pelancong adalah jenang cepoko. Bagi masyarakat setempat, jenang bukan sekedar kudapan manis pengisi waktu luang. Di balik kelembutan teksturnya, jenang cepoko menyimpan cerita tentang ketekunan pelestarian tradisi sekaligus roda penggerak ekonomi kreatif berbasis keluarga yang terus bertahan melintasi generasi. Selengkapnya terkait dengan cita rasa yang autentik, kemudian juga dari cemilan hajatan, kuliner ini menjadi oleh-oleh unggulan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Magetan.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi siar kami di hari ini. Dan pendengar, untuk Ruang Rindu hari ini Anda bisa request lagu-lagu mancanegara ya, tahun 60-an dan juga tahun 70-an. Tapi sebelum lanjut dengan sesi lain telepon untuk acara Ruang Rindu malam ini, kami akan hadirkan dulu lagu dari pilihan dari studio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita saat ini di program acara Ruang Rindu untuk edisi siar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Bagi yang ingin bergabung bisa di 0812-5503-8009. Pendengar RRI, untuk malam ini lagu-lagu yang bisa direquest adalah lagu-lagu mancanegara tahun 60-an dan 70-an. Sudah ada dua lagu tadi yang hadir, ada Andy Williams dengan Love Story, kemudian ada Source Baker dengan lagunya Send Me the Pillow. Anda bisa pilih lagu lain untuk acara Ruang Rindu di malam ini, tapi dari mancanegara tahun 60-an dan juga 70-an ya. Silakan di 0812-5503-8009. Dan pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pesan kepada kami di WA di nomor yang sama, aplikasi WhatsApp di nomor yang sama yang kami sebutkan tadi. Dan untuk sesi yang pertama ini hingga sesi-sesi selanjutnya, Anda bisa request lagu. Sekali lagi, lagu dari tahun 60-an dan 70-an mancanegara. Untuk pendengar RRI yang memonitor kami sambil menikmati suasana malam ya di hari ini, selamat malam buat semuanya. Apa kabar di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik saja di hari ini. Kalau belum ada yang gabung pendengar RRI, kami masih akan hadirkan pilihan lagu dari studio ya. Kali ini ada persembahan dari Bob Marley dengan No Woman, No Cry.

0: Ya, pendengar RRI, No Woman No Cry dari Bob Marley sudah hadir tadi. Silakan untuk sesi ini Anda bisa request lagu sendiri ya untuk program acara Ruang Rindu. Kalau tadi ada perwakilan lagu dari tahun 70-an, kali ini juga kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari tahun 60-an. Untuk yang ingin gabung, oke, nampaknya sudah ada yang gabung di WA. Halo, Ruang Rindu. Putra halo. Makassar, halo. Silakan Putra.
1: Putra. Belum ada feedback ini. Halo. Okay.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Sudah masuk ini Putra? Halo? Oke. Baik, nampaknya gangguan Putra Pesuara, Wau Herlin sudah pada dengar dengan jelas di studio, tapi nampaknya memang gangguan jaringan ya. Silakan Putra balik lagi di 0812-5503-8009 untuk Ruang Rindu di malam ini. Mungkin di beberapa tempat tadi ada Nisa dari Moronge, Nisa bilang hilang siaran di Moronge. Apakah masih hilang siaran ataukah sudah balik lagi? Kami tunggu di 0812-5503-8009. Baik, ada yang gabung lewat WA. Ada Mama Ade Afik deng Ambe. Sebentar ya, Wau Herlin baca dulu dari Mama Ade Afik. Selamat malam Ruang Rindu, kirim salam untuk semua pendengar pecinta acara Ruang Rindu di mana saja berada, salam hangat kompak selalu di udara. Untuk Wau Herlin tetap semangat walaupun cuacanya kurang bersahabat. Semoga sehat dan sukses selalu sampai akhir penyiaran. Lagunya Wau Herlin Jo yang pilih. Oke. Mama Ade, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, salam sehat buat kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Tahuna. Semoga malam ini berbahagia selalu, amin. Salam sehat juga buat pendengar setia Ruang Rindu yang malam ini sedang santai bersama keluarga tercinta di rumah. Walaupun lewat udara, semoga terhibur ya. Jangan lupa banyak bersyukur untuk hari ini, diberi kesehatan, umur panjang untuk kita semua, dan jangan bosan-bosan untuk berbagi salam dan salam kompak selalu. Selamat, salam sehat untuk Opa Bilkis dan Bapak Yanis di Naha. Salam rindu buat my family di Tidore, Naha, Behakala Suga. Dari Ambe Marapil di Vietnam. Lagunya I Don't Like to Sleep Alone dari Paul ya, akan hadir sesaat lagi. Untuk Mama Ade Afik, Wau Herlin yang pilih. Akang Wau Herlin pilih dari mana Kang? Ini kebetulan sudah siap lagunya tadi, Wau Herlin mau putar dari 60-an dan mau putar Jo untuk Mama Ade Afik dari Oscar Harris dengan Soldier Prayer. Kemudian juga ada lagunya Paul, I Don't Like to Sleep Alone, akan hadir untuk Ambe yang request. Putra Makassar bisa balik lagi ya di nomor yang sama di WA mungkin. Wau Herlin mau coba ulang juga, mau bagaimana caranya biar Putra mau dapat dengar Wau Herlin pe suara. Mudah-mudahan bisa gabung lagi setelah dua lagu berikut ini.
2: Attention!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, pendengar RRI, dua lagu tadi sudah hadir untuk kebersamaan kita di malam ini di acara Ruang Rindu ya. Ruang Rindu di mana Anda bisa request lagu tahun 60-an dan 70-an khusus untuk malam ini. Sudah gabung juga tadi di WA ada Mama Ade Afik, ada Ambe Marapil juga untuk kebersamaan kita. Dan pendengar RRI, di sesi ini mudah-mudahan yang ingin gabung lewat telepon bisa tersambung ya, tidak gangguan lagi. Dan di nomor yang sama pendengar 0812-5503-8009. Wow, Herlin coba ke telepon di WA ya. Untuk saat ini ada Nova yang masuk. Oke, sabar nih Nov. Wow, Herlin mau coba angka. Halo, Nova.
1: Halo, selamat malam, Wow
0: Herlin. Iya, selamat malam. Silakan, Nova.
1: Itu lagu dulu, eh?
0: Iya, lagu apa?
1: Mississippi.
0: Oke.
1: Mau bilang, aku kemarinnya gak ada DP lagu, no. Mississippi, Jo.
0: Baik, baik.
1: Buat Wow Herlin. Tetap sehat selalu Jo dan semangat terus sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Mau kirim dulu yang ada di Tapuang sana, ada Mama Inka. Di Tamako ada Kristianus bersama istri tercinta. Ada Metahit Oma Nia, apa kabar? Mama Dede, jangan lupa besok pagi turun 2 jam 8 Sostar ke RRI mau ambil undangan. Ada Papa Ungke,

0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Anissa.
0: Baik, Bu Anissa, bagaimana? Oh, sudah ada lagi siarannya. Siap, baik.
1: Oh, lagu dari Boni M.
0: Judul?
1: Masukku itu.
0: Iya, judulnya apa?
1: Nanti aku juga cari.
0: Yang penting Boni M. Oke, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
1: Kirimnya buat Bu Nova tadi bersama Bapak. Sama Isi. Baru Pak Wawu. Masukku Wawu tuh.
0: Mama Wawu belum.
1: Dari Putra Makassar. Mm-hmm. Pak Pani, Bapak Udo, Pak Yani, Bapak Bindi. Pak Ijang, Mama Koriswan, Mama Korei. Minta Guntur, Mama Fahati, sama semua aja.
0: Okay.
1: Oke, Wawu. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, pendengar, sudah ada dua lagu permintaan dari Nova dan juga Nisa.

0: Kita di sesi terakhir Ruang Rindu untuk malam ini, kita ke penelpon yang sudah bergabung ya. Di saat ini ada Putra Makassar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, Putra, silakan.
1: Kareba.
0: Baji-baji, Putra ini kere ya, habar.
1: Baik, baik.
0: Oke, silakan Putra.
1: DP lagu, Sos Baker.
0: Judul?
1: Don't Forget Me.
0: Don't forget me. Baik, akan hadir ya. Lanjut.
1: Oke, okay, mau kirim salam sama. Bo. Halo.
0: Iya. Silakan.
1: Oh, kirim yang solid lewat tadi. Nova, ada apa ya? Ada Nisa. Ada Pak Birmas.
0: Iya, terus.
1: Bapak Umpe. Mainah. Baru semua-semua Ruang Rindu terakhir buat Pak Erlin
0: ya.
1: Selamat tugas, salam sehat selalu, tetap semangat sampai akhir bulan.
0: Oke.
1: Makasih Pak Erlin.
0: Terima kasih Putra, selamat malam. Putra Makassar bersama kita. Silakan pendengar RRI, satu penelpon yang paling terakhir untuk malam ini masih bisa request lagu. Dari Putra tadi, lagu requestnya ada Don't Forget Me ya, dari Source Baker. Silakan di 08 12 550 3 80 09 untuk malam ini. Kalau tidak ada, Wow Herlin akan menghadirkan lagu pilihan dari studio untuk kita dengarkan bersama. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ada Putra Makassar, karena Putra tadi di urutan pertama sebenarnya ya, tapi terputus. Putra Makassar, Mama Ade Afik, Ambe, Nova, Nisa yang bergabung di malam ini. Jadi karena ini Putra Makassar juga jadi penelpon terakhir, malam ini Ruang Rindu dibuka dengan Putra Makassar, ditutup juga dengan Putra Makassar. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar RRI. Salam Ruang Rindu buat kita semua. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik, pendengar RRI, setelah kita ikuti acara Ruang Rindu, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, lagu-lagu dalam nuansa musik malam, lagu-lagu Indonesia, akan hadir untuk menemani suasana malam Anda yang memonitor dari tempat tugas malam. Ya, selamat malam buat semuanya, tetap semangat, ataupun pendengar RRI yang saat ini memonitor kami sementara menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga. Selamat malam juga untuk semuanya. Kita akan dengarkan lagu pertama dari tahun rilis 1990, ada Utha Likumahua, Untuk Apa Lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya

0: Ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

산 가버려 우찬 약한 바람 가시

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar RRI, pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan satu lagu yang paling terakhir untuk malam ini, pendengar. Kami tidak akan menutup siaran untuk edisi hari ini, karena selepas lagu terakhir ini, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk sebentar mengikuti pembukaan Piala Dunia dan pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan. Satu lagu terakhir dari Chrisye, Pergilah Kasih.

Pendengar, tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta, sekaligus menantikan siaran langsung pembukaan Piala Dunia untuk edisi siar kami di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, kita bergabung dengan Pro3 Jakarta.

Porta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi dan Antara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer dan Antara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris Ofqual menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England

0: Kartu merah lagi.
1: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
2: Seperti itu Suwane pemain baru ya.
1: Ya Suwane.
2: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
0: Suwane.
1: Bebas Suwane.
0: Iya.
1: Yang kartu merah.
2: Kartu merah.
1: Kartu merah langsung ya.
0: Direct ya.
2: Pemain baru di Tebas Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61. Harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
0: Ini
1: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
2: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
1: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
2: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
1: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Camora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
2: Vega.
1: Namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan melewati garis tengah, terjadi duel kopi sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
2: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
1: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, mencari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Parado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana atau sebelah kanan atau memperkuat di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi. Terjadi dorongan tadi terhadap Reyes, nomor 14 dari Meksiko,
0: Bogazi.
1: Gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Sebuah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
2: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
0: Virtual reality.
2: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
0: Iya, 48 ya.
2: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. walaupun ada

0: harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
1: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah 2 pemain Korea, maksud saya Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
0: Di depan wasit persis yang pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
1: Bokasi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
0: Langsung di
1: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
0: Tambahan waktu 7 menit ya.
1: Ya.
0: Apa ya 7 menit ya? Karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
1: Checking VAR juga tadi juga.
2: Dibel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Mencoba memberikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk daerah pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
0: ya, menurut saya
2: jelas terlihat
0: tadi. Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar sekali pancar sekali. Dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada apa dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
0: kapten tim.
2: Tendangan bebas bagi Afrika Selatan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan apa tidak. bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti, setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan, masih bersiap-siap
1: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Gak nampaknya Mokena.
1: Mokena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
0: Benar.
2: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi lihat ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang kepada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat, oh, terjatuh tadi. Dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
1: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
2: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
1: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
0: Ya.
1: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Ini kan. Gimana basah ya, harus diulang. Ah, sudah selesai.
2: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
0: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: serangan
0: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya, Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah, itu dia nanti orangnya akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk pembukaan Piala Dunia tahun 2026 dan juga tadi sempat kita ikuti pertandingan pertama di grup A antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan hadirkan kroniker Anda dengan untuk nuansa musik islami, dan untuk mimbar agama Islam kita edisi hari ini tidak bisa terselenggara. Tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 82.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa lagu nuansa musik islami di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi untuk operasi Patu ini menekankan pada tentang diutamakan keamanan dan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
2: Dengan dikeluarkannya status tanggap darurat, ini membuka ruang baik bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Jumat 12 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini Operasi Patu Samrat 2026. Operasi Patu Longkon 2026 ditunda Polres Sangin menunggu petunjuk kelanjutan dari Mabes Polri.
1: Kami menerima surat telegram dari Mabes Polri tentang penundaan sementara untuk operasi.
4: Operasi Patu Longkon 2026 yang merupakan agenda rutin tahunan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sementara ditunda pelaksanaannya hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari Mabes Polri. Sebelumnya operasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, mulai 8 Juni hingga 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas, sekaligus memberikan edukasi serta himbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Kaur Mintu, Satlantas Sangihe, Aibda Robert Tamalero, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan setelah menerima surat telegram dari Mabes Polri yang menginstruksikan penundaan sementara pelaksanaan Operasi Patu Longkon 2026 di seluruh wilayah.
1: Operasi ini sebelumnya direncanakan dimulai pada tanggal 8 Juni dan berakhir pada tanggal 22 Juni, jadi selama 14 hari. Ya, tapi untuk saat ini kami menerima surat telegram dari Mabes Polri tentang penundaan sementara untuk operasi. Jadi tertanggal 7 Juni 2026 ada TR yang mana untuk Operasi Patu Longkon 2026 untuk sementara ditunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.
4: Meski operasi resmi ditunda, jajaran kepolisian tetap menghimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat berkendara, menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta menjaga ketertiban di jalan raya. Jumel Johanis melaporkan.
3: Operasi Patu Samrat 2026 merupakan agenda rutin tahunan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Kaur Mintu, Satlantas Polres Sangibda Robert Tamalero, dipandu reporter Jumel Johanis.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Kaur Mintu, Satlantas Sangihe, Bapak Aibda Robert Tamalero. Pak, topik kami Operasi Patu Samrat 2026. Nah, apa tujuan utama pelaksanaan Operasi Patu Samrat 2026 ini, Pak?
1: Baik, untuk tujuan utama dari operasi ini, ya memang ini sudah menjadi merupakan kegiatan rutin ya, tahunan dalam kegiatan di kepolisian. Jadi setiap tahun itu ada Operasi Patu Patu Samrat 2026. Cuma untuk saat ini dirubah lagi jadi Patu Longkon 2026. Jadi untuk Operasi Patu ini menekankan pada tentang diutamakan keamanan dan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tetap juga dalam hal ini, dalam operasi ini juga ditekankan tentang himbauan keselamatan berlalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran di jalan, terutama kepada pengendara atau pengemudi kendaraan bermotor. Ini tetap tertib, teratur dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya.
5: Kapan pelaksanaan operasi ini, Pak, dimulai?
1: Operasi ini sebelumnya direncanakan dimulai pada tanggal 8 Juni dan berakhir pada tanggal 22 Juni. Jadi selama 14 hari. Ya, tapi untuk saat ini kami menerima surat telegram dari Mabes Polri tentang penundaan sementara untuk operasi. Jadi tertanggal 7 Juni 2026 ada TR yang mana untuk Operasi Patu Longkon 2026 untuk sementara ditunda sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut lagi.
5: Alasan penundaan, Pak?
1: Alasan penundaan mungkin dari Mabes yang lebih mengetahui tentang alasan penundaan, ya. Jadi kita hanya menerima TR untuk penundaan sementara.
5: Jadi untuk operasi ini lebih mengedepankan
1: himbauan. Iya, untuk operasi ini seperti tahun-tahun yang lalu tetap kita kedepankan humanis, himbauan. Untuk pelanggaran saja kita hanya melihat pelanggaran yang kasat mata, yang kelihatan oleh petugas, ya, yang masuk juga ke dalam kategori pelanggaran yang sudah prioritas, seperti tidak memakai helm, knalpot brong, dan juga tidak melengkapi TNKB. Nah, itu yang kelihatan langsung oleh petugas, langsung akan dilakukan penindakan.
4: Terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat terkait dengan operasi Patu Samrat 2026 ini.
1: Oke, jadi himbauan kami dari Satuan Lalu Lintas, tidak hanya dalam pada saat operasi, kami juga mengharapkan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk setiap hari agar kiranya tetap tertib, tetap teratur di jalan, tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di jalan raya. Itu lahir juga dari pribadi kita masing-masing. Kalau kita mau tertib, ya tidak perlu ada petugas yang akan mengatur setiap kegiatan yang ada di jalan raya. Jadi semua tergantung dari pribadi masing-masing untuk jadi tetap tertib, tetap hati-hati di jalan, tetap lengkapi semua kelengkapan kendaraan, kelengkapan administrasi, baik SIM, STNK, kelengkapan kendaraan agar tidak terjadi pelanggaran dan juga menghindari dari kecelakaan lalu lintas.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha Kaurmintu Satlantas Sangihe, Aibda Robert Tamalero. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Status tanggap darurat pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan intervensi program penanganan pasca bencana gempa bumi.
2: Dengan dikeluarkannya status tanggap darurat, ini membuka ruang baik bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi.
6: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Penetapan status tanggap darurat merupakan langkah pemerintah daerah untuk penanggulangan pasca gempa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandula Besi, dikonfirmasi menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat agar pemerintah daerah ada payung hukum untuk penggunaan dana. Tanggap darurat juga menjadi dasar pelaksanaan program intervensi seperti pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak.
2: Setelah peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada banyak rumah, infrastruktur yang lain itu terdampak dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, sehingga dalam rangka mengintervensi hal-hal yang terdampak itu, maka pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk menetapkan status tanggap darurat. Jadi dengan dikeluarkannya status tanggap darurat, ini membuka ruang baik bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi. Jadi bersyukur hari ini ada diterima bantuan dari pemerintah provinsi, baik dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi maupun dari Dinas Sosial Provinsi, dan untuk BNPB bantuannya akan diterima besok, sudah dikonfirmasi oleh staf pejabat yang akan tiba besok pagi di Tahuna.
6: Kepala BPBD menambahkan setelah penetapan status tanggap darurat, sejumlah bantuan sudah diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain intervensi kerusakan jumlah rumah, fasilitas publik, Pemda juga meninjau langsung dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sesuai data yang dimiliki BPBD Sangihe, ratusan rumah dan infrastruktur fasilitas publik yang mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir, sistem penerimaan murid di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP tahun 2006 lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
7: Namun yang mungkin agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan dulu untuk jalur domisili.
8: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2006 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Juli Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2006 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
7: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
8: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Dalengkade melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Operasi Patulokon 2026 merupakan agenda rutin tahunan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Satu sanggap darurat pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan intervensi program penanganan pasca bencana gempa bumi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saib menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus menguasai teknologi. Siapa yang TBC minggir? Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 25 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita lanjut untuk di Tahuna pagi ini mendengarkan laporan-laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas di hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026 yang sudah mulai aktivitas sejak subuh hingga pagi hari ini. Kami ucapkan juga selamat pagi dan tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini semua selalu diberikan kesehatan ya, rezekinya lancar dan usahanya juga lancar ya, dan semuanya juga untuk Anda yang hari ini melakukan aktivitas di pagi hari ini tetap semangat. Sekali lagi mudah-mudahan dilancarkan semua usahanya dan lancarkan terus rezekinya, dan untuk Anda yang lagi beraktivitas juga tetap semangat. Baik, peringkat untuk mengawali update informasi kita di pagi hari ini, kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna seperti apa untuk aktivitas pagi di sana. Kita ikuti laporan Alexander Dalenggada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Aziza juga mendengar. Hari ini Jumat 12 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Meri Teratai. Di depan masih ada paket online, truk, juga ada backup dan mobil box yang ketiga terhadap paket online. Kemudian Pasar Towo ini sudah tinggal ini ke Pepaya, ada banyak ini. Ada sekitaran 12 tas kresek. Pasar Teta sudah bergerak, satu kendaraan Pasar Teta. Memang untuk hari Jumat tidak terlalu banyak barang-barang penting strategis yang dibesar oleh pedagang pengusaha baik di Pasar Teta, ya, Pasar Towo Emma Teberli, terlebih dan Pasar Tamako. Tadi mangan itu juga satu kendaraan. Tadi tomat, telur ayam, kemudian bawang putih, bawang merah tadi, ya, pasar mangan itu. Ini tumbukan pepaya, ini Pasar Towo. Dan di pelabuhan kargo ada tambat kapal perang, ya, kapal KRI. Juga ada di pelabuhan terminal BBM ada kapal tanker. Nah, ketika ada kapal tanker, aman BBM kita. Dan sebentar malam dari Tahuna, kemudian satu kapal, KM Meri Teratai. Cuaca pagi ini sangat cerah, lautan sangat teduh, dan tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunnya. Dan kami akan selain menghadirkan laporan terkini atau informasi terkini bersama dengan reporter kami di lapangan, kami juga akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini informasi tentang laporan aktivitas gunung api periode pengamatan hari ini Jumat 12 Juni 2026 dari pukul 00 hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 20 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 78%. Visual, gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2, asap kawah tidak teramati. Kegempaan, vulkanik dangkal jumlah 5, amplitudo 10 sampai 48 mm, durasi 9 sampai 13 detik. Tektonik jauh jumlah 27, amplitudo 4 sampai 48 mm, SP tidak terbaca, durasi 74 sampai 219 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah di instansi terkait lainnya dapat memantau dan perkembangan

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 50 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Dan sebentar, pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut dalam program acara kita di Halo RRI. Baik, pendengar, kita kali ini akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Timnas Meksiko semakin dekat mengamankan kemenangan pada laga pembukaan Grup A Piala Dunia 2026. El-Tri berhasil mengendakan keunggulan menjadi 2-0 atas Afrika Selatan pada babak kedua Jumat dini hari. Gol kedua Meksiko dicetak Raul Jimenez pada menit ke-66 pertandingan. Penyerang berpengalaman itu sukses menaklukkan kiper Ronnie Williams melalui sundulan tajam di depan gawang. Keunggulan tersebut tidak lepas dari dominasi permainan yang ditunjukkan tuan rumah. Meksiko terus menekan sejak Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain. Bafana kehilangan Spelhelo Sithole pada menit ke-49. Gelandang Afrika Selatan itu menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan tetap berupaya meledeni permainan terbuka Meksiko. Namun strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi tuan rumah untuk menyerang. Gol Jimenez menjadi hukuman atau keberanian Afrika Selatan bermain terbuka. Meksiko pun untuk semakin nyaman menguasai jalannya pertandingan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Ya, selamat pagi pendengar RRI di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya. Dan kali ini saya akan temani dalam program acara Halo RRI edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan dalam program acara Halo RRI ini juga, kami buka line telepon di 0812-5503809 dan saya akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI, jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan kami juga akan selingi dengan menghadirkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan pendengar, tetaplah Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 8 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan kita masih di program acara Halo RRI, dan kami juga akan memberikan informasi terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, pendengar, kalau tadi kita sudah mendengarkan laporan terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, kali ini kita menuju ke Tahuna Barat. Seperti apa untuk aktivitas pagi ini di sana? Kita ikuti laporan Anton Lahaube. Anton?
1: Ya, baik. Saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah Tahuna Barat, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat yang pagi hari ini memang sudah terpantau tengah melakukan aktivitas jual beli untuk wilayah Tahuna Barat. Tidak saja yang terpusat di lokasi pasar kilat maupun masyarakat yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan. Dan kami juga tetap mengupdate terkait dengan harga-harga kebutuhan, terutama untuk harga barito yang sejauh ini juga mengalami lonjakan harga. Harga cabai masih cukup tinggi, mencapai harga Rp100.000 per kilogram. Itu juga untuk harga tomat yang saat ini juga masih di atas harga Rp20.000 per kilogram. Bawang merah juga mengalami peningkatan dari harga-harga sebelumnya. Dan saat ini memang masih di angka Rp90.000 atau sampai Rp100.000 per kilogram. Dan ini juga mempengaruhi, secara tidak langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan otomatis karena ini kebutuhan setiap hari yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dan pendengar, untuk beberapa aktivitas lainnya pagi hari ini kami juga membantu terkait dengan para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat yang sudah melakukan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan wilayah di setiap kelurahan, yang kemudian mereka mengangkut sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Santiago. Dan pagi hari ini meskipun ada penerapan WFH, namun untuk sekolah-sekolah juga terpantau pagi hari ini memang ada aktivitas di sekolah, dimulai dari dasar hingga SLTA, selain tenaga pendidik yang hari ini sudah hadir di sekolah, anak-anak sekolah juga hadir di saat ini. Dan tentunya ada kegiatan-kegiatan, selain kegiatan belajar mengajar juga kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilakukan di sekolah. Dengar, untuk volume kendaraan dari arah barat menuju ke kota Tangerang masih ramai, dominasi oleh kendaraan umum dan kendaraan pribadi roda 2 yang lintas pagi hari ini roda 4 plat hitam juga yang digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Asisa.
0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program acara Halo RRI untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Baik, peringatan, saya masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI di line telepon kami di 0812-5503809. Dan sekali lagi untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI, jangan lupa untuk sebut nama dan alamat yang jelas. Dan Anda berikan saran dan masukannya, mungkin ada permasalahan yang akan disuarakan atau diperbincangkan, silakan Anda suarakan lewat program acara kami di Pro 1 RRI Tahuna di program acara Halo RRI. Dan pendengar, untuk program acara Halo RRI ini kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Sekali lagi untuk Halo RRI, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi untuk Anda yang bergabung, silakan. Mungkin ada yang ingin menyuarakan tentang permasalahan listrik, ya, internet, air, kebersihan, pendidikan, dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa bergabung dalam program acara kami di Halo RRI di line telepon 0812-5503-8009.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita masih dalam program acara Halo RRI edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026. Masih bersama saya Aziza Busaya bertugas dan ditemani rekan gatekeeper kami Sri Ani Marta Rupiah yang akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sekali lagi kami masih menunggu, masih banyak waktu, masih ada 43 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu di 0812-5503-8009. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa memberikan saran dan masukannya, baik itu seputar mungkin pendidikan atau internet, kebersihan, ada juga masalah air dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa bergabung dalam program acara kami di Halo RRI. Silakan di 0812-5503-8009. Dan sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, kami juga akan menghadirkan informasi yang kami ambil dari portal kami di rri.co.id. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program acara Halo RRI, kami ambil informasi ini dari portal kami di rri.co.id. Baik pendengar, Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia menilai kasus hukum dan moratorium di BKN menguji tata kelola program MBG. Ketua Umum Jupnas Gizi Rival Ahmad Labaika menyebut publik berhak mempertanyakan penguasaan serta kepemimpinan program strategis nasional tersebut. Kasus hukum yang melibatkan 3 pimpinan BKN tentu menjadi catatan serius karena ini bukan program biasa. MBG adalah program strategis nasional dengan anggaran yang besar dan menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Dan Rival menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG menjadi bagian evaluasi kinerja pemerintah sebagai program prioritas nasional. Ia mengkritik moratorium yang memicu ketidakpastian bagi yayasan, mitra pelaksana, investor, serta operasional SPPG daerah. Keberhasilan program ini menjadi prestasi pemerintah, sedangkan berbagai persoalan pelaksana harus menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Banyak pihak telah berinvestasi, menyiapkan fasilitas, merekrut tenaga kerja, mengikuti arahan kebijakan dan pemerintah sebelumnya. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan sekali lagi untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon yang sudah kami sediakan. Silakan di 0812-5503-8009.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahun Ada. Kita masih dalam program acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-809. Dan sekali lagi untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI ini, kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukannya di 0812-5503-809. Dan untuk keberusahaan kita di program acara Halo RRI masih ada 34 menit ke depan. Yang mau bergabung kami masih menunggu, dan kami juga akan menghadirkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, selamat beraktivitas juga untuk Anda pendengar, walaupun hari ini ada beberapa instansi yang melaksanakan WFH. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin lagi di rumah atau lagi beraktivitas, kami ucapkan juga selamat pagi. Atau di tempat-tempat publik yang sudah mulai aktivitas juga di pagi hari ini, baik di pasar tradisional Towo, ya, ada juga di pasar Tamako, pasar Manggitu yang saat ini lagi beraktivitas. Kami ucapkan juga selamat pagi dan tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini jualannya laris, ya, dan rezekinya dilancarkan. Dan juga untuk para tukang ojek, sopir-sopir, ya, saat ini juga lagi melakukan aktivitas di pagi hari ini. Tetap berhati-hati di jalan, ya, tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini sudah ada yang mau bergabung, ya, mungkin lagi ada jaringan, gangguan jaringan, jadi Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp kami di melalui voice note, ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.
1: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
2: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
1: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
2: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
3: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

0: Baik, peringkat 34 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih ada 26 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Silakan di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda bergabung. Dan untuk Anda, walaupun tidak bisa bergabung ya di lewat GSM kami, kalau mau bergabung lewat WhatsApp kami, Anda bisa melalui voice note, dan jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan sekali lagi untuk Anda yang bergabung, silakan Anda bisa suarakan, mungkin ada permasalahan yang akan disuarakan lewat program acara kami di Halo RRI di Pro 1 RRI Tahuna. Dan untuk edisi hari ini kami akan teman hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang bergabung, kami masih menunggu di line telepon. Dan jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Baik, kita akan dengarkan kembali untuk laporan terkini. Kali ini kita menuju ke Pasar Towo Etahuna. Seperti apa aktivitas pagi sana? Kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna. Memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan di terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi Pasar Perlejaan Pasar Towo Etahuna. Dan juga terlihat tempat saya berada di belakang Pasar Towo Etahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual ke pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti harga cabai di hari ini mengalami kenaikan. Dari kemarin Rp120.000 per kilogram, kini Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Harga bawang merah dari Rp80.000 kini naik Rp90.000 hingga Rp100.000. Harga bawang putih masih terbilang normal, Rp50.000 per kilogram. Dan tomat dari Rp14.000 kini naik Rp16.000 per kilogram. Sayur kol Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram. Nah, harga ini saya dapatkan di dalam Pasar Towo Etahuna, tepatnya di samping penjualan ikan Pasar Towo Etahuna. Untuk harga ikan sendiri, pagi ini terlihat beberapa jenis ikan yang tertata di tempat penjualan ikan. Ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan malalugis. Ikan malalugis 3 ekor ukuran sedang Rp20.000 per tumpuk. Ikan cakalang per ekor ukuran kecil Rp15.000 hingga Rp20.000. Dan ikan tuna ukuran kecil per ekor Rp15.000-Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Dan untuk harga daging pagi ini, daging ayam Rp50.000 per ekor. Untuk harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.500, dan untuk terbaki Rp60.000. Harga beras pagi ini di Pasar Towo Etahuna, SPHP 5 kilogram Rp62.500. Beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000. Beras 2 morpati 5 kilogram Rp87.000. Dan beras mutiara 5 kilogram Rp86.000. Untuk tepung kopas pagi ini Rp12.000 per kilogram. Dan minyak kelapa curah per botol ukuran kecil Rp13.000, dan untuk ukuran besar Rp30.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towo Etahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Bulevard Pasar Toyo tahun ini. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Halo RRI. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503809. Untuk Anda bergabung dalam program acara Halo RRI, jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan untuk Anda bergabung bisa memberikan saran dan masukannya lewat line telepon yang sudah kami sediakan. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI ini, kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kali ini saya akan berikan informasi seputar Piala Dunia 2026. Julian Quinones mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Meksiko itu membukukan gol bersejarah saat menghadapi Afrika Selatan pada laga pembukaan turnamen Jumat 12 Juni 2026. Gol tersebut tercipta saat Meksiko menjamu Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City, bermain di hadapan puluhan ribu pendukung tuan rumah. Quinones mencetak gol pada menit ke-9 pertandingan. Penyerang berusia 29 tahun itu melepaskan tembakan yang gagal dihentikan kiper Afrika Selatan Ronald Williams. Gol tersebut sekaligus membuka keunggulan Meksiko pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Sorak-sorai supporter langsung memenuhi Stadion Azteca setelah bola bersarang di dalam gawang lawan. Momen tersebut menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia edisi 2026. Gol yang dicetak Quinones memiliki arti khusus dalam sejarah Piala Dunia. Ia menjadi pemain pertama yang mencatatkan namanya di papan skor turnamen edisi 2026. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali kita di sesi yang terakhir dan kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung. Selalu belum, kami akan tutup untuk keberasan kita di program acara Halo RRI. Silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-809. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bisa memberikan saran dan masukannya. Untuk bergabung juga jangan lupa sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan untuk Anda yang bergabung lewat WhatsApp, kamu bisa melalui voice note ya, juga sebut nama dan alamat yang jelas biar bisa lebih jelas lagi untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI. Silakan, masih ada kurang lebih 10 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Sebelum kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, untuk Anda bergabung kami masih menunggu ya. Cuaca juga saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe lagi cerah ya. Mudah-mudahan juga aktivitas di pagi hari ini tetap lancar semuanya. Dan untuk Anda yang lagi beraktivitas di pagi hari ini tetap semangat. Dan untuk Anda yang mau berbelanja juga di pasar ya, jangan lupa untuk dengan barang bawaan Anda agar tidak tercecer atau ketinggalan. Dan

Untuk Anda juga yang saat ini lagi di rumah, mungkin lagi olahraga ataupun lagi bersih-bersih rumah, juga tetap semangat di pagi hari ini. Karena mungkin kalau di hari Jumat ini waktu yang sangat singkat untuk beraktivitas, khususnya bagi perkantoran. Dan juga untuk Anda yang lagi lagi santai atau mungkin lagi mengendarai, juga tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan Anda. Ya, pendengar, kami masih menunggu untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI di sesi yang terakhir. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Halo RRI edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 56 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di sesi yang terakhir untuk keberosongan kita di program acara Halo RRI. Dan sebelum saya akan tutup untuk keberosongan kita di program acara Halo RRI, satu informasi yang akan saya hadirkan ke ruang negara Anda. Dan sebentar, tepat pukul 8, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi. Kepala negara menekankan komitmennya menjaga demokrasi sebagai sistem yang memberikan legitimasi melalui kehendak rakyat. Izinkan saya menyatakan dengan jelas, Indonesia adalah negara demokrasi dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya pilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil. Presiden mengatakan demokrasi tetap menjadi sistem terbaik meskipun tidak sempurna. Menurutnya, legitimasi demokrasi dibangun melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak masyarakat. Saya percaya pada demokrasi. Saya memahami bahwa legitimasi demokratis diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat, kata Presiden. Kepala negara juga menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Presiden menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Manti,